0: triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia, kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu modal untuk menentukan, ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti di direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, karena harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kasih suap.
12: Apa ya? Direktur mesti tidak, harus tetap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatag Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatag mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatag Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini.
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
18: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
14: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang

0: Fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bergerak.

bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Ya, kami hadir di ruangan dengan Anda Maluku Tenggara menyapa di edisi siar Senin 20 Juli 2026. Dan nantinya kami akan membahas terkait dengan pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Sektor pertanian berkelanjutan menjadi pilar strategi dalam menyongsong atau menyokong rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saat ini kami sudah hadirkan narasumber kita, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yosip Dumatubun. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu Tuti. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Apa kabar Anda di hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Iya, kabar baik ya, dan sehat walafiat sehingga bisa bersama kami di Maluku Tenggara menyapa pada siang ini.
1: Benar.
0: Iya. Ini Bapak, kami ingin tahu dulu sebelum kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini, tim apa yang Bapak fans di Piala Dunia ini? Walaupun sudah habis ya, tetapi
1: jadi saya memang penggemar Brasil. Tapi hari ini saya hadir mendukung anak saya yang paling bungsu. Dia mendukung Spanyol dan puji Tuhan Spanyol menjadi juara di saat ini.
0: Iya, Spanyol benar ya. Ini semua menjadi kebanggaan kita bersama, walaupun beda tim tetapi kita tetap bersatu dan menjaga timnas di wilayah Maluku Tenggara yang aman dan baik.
1: Sepakat Ibu Tuti.
0: Iya, sepakat. Iya, baik pendengar, nantinya kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Ini terkait dengan pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh dan nantinya dikupas secara tuntas oleh Pak Yosip Dumatubun. Ini terkait dengan judul kita ya Pak, di pagi hari ini, tentang pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, Ibu Tuti dan pendengar dimanapun Anda berada, pertama saya ingin sampaikan bahwa di Maluku Tenggara itu sektor pertanian masih merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Ya, terbukti dari masih tingginya kontribusi

0: mengelola lahan kita, lahan pertanian kita, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Kira-kira intinya sebenarnya itu, Ibu Tuti.
1: Iya Pak Yosep, ini bijak dalam mengelola lahan. Tetapi apakah ada edukasi-edukasi yang baik untuk para petani yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini? Ada dilakukan edukasi melalui sosialisasi-sosialisasi dari dinas terkait ke para petani?
0: Ya. Jadi Ibu Tuti dan pendengar sekalian, saya juga sekaligus ingin melakukan semacam sosialisasi bahwa dulu tahun-tahun sebelumnya itu dinas pertanian itu termasuk di dalamnya adalah penyuluh. Tetapi sejak Januari 2026 status penyuluh itu dialihkan menjadi pegawai kementerian sehingga tidak lagi di bawah dinas pertanian di kabupaten. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena tugas utama pendampingan di masyarakat, di petani, di desa adalah tugas penyuluh. Tugas dinas adalah tugas fasilitasi. Sehingga tentu dan pasti berdasarkan tugas dan fungsinya, maka seluruh pendampingan di lapangan itu langsung didampingi, dibina oleh penyuluh kita. Saat ini ada 28 penyuluh yang siap bekerja untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, dengan perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, seperti apa yang sudah dilakukan oleh dinas pertanian sendiri?
0: Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada Undang-Undang 41 tahun 2009 yang mengamankan kita seluruh daerah untuk melakukan perlindungan lahan, dan puji Tuhan kemarin tahun lalu kita sudah berproses bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan akhirnya kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2026 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang di dalamnya kurang lebih berbicara tentang luasan lahan, kemudian peruntukannya dan juga larangan-larangan untuk perlindungan lahan itu. Sebagai contoh misalnya dalam perda ini, perda 01 tahun 2026, kemudian ditetapkanlah luas lahan LP2B kita sebesar 2.167 hektar. Nah, LP2B itu sendiri karena bicara tentang lahan, maka dia tidak terlepas dari tata ruang wilayah. Nah, berdasarkan Perda RT/RW nomor 2 tahun 2024, itu luas lahan pertanian kita kurang lebih 41.979 hektar. Yaitu untuk yang diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan sebesar 2.635 hektar. Kawasan hortikultura sebesar seluas 7.813 hektar. Kawasan perkebunan kita kurang lebih 31.531 hektar. Nah, lahan-lahan ini sudah ditetapkan di RT di RW dan kemudian khusus untuk LP2B ditetapkanlah seluas 2.167 hektar untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi sebenarnya tujuan dari Perda ini adalah bagaimana kita mengamankan lahan kita. Pertama-tama kita ingin mengetahui luasan lahannya yang bisa diperuntukkan untuk seluruh aktivitas pertanian termasuk di dalamnya perkebunan. Tetapi juga kita berupaya untuk melindungi lahan ini dari pengalihan fungsi. Jangan sampai misalnya lahan pertanian ini yang apalagi misalnya di sektor-sektor yang diandalkan, kemudian
1: sektor yang diandalkan ini seperti apa?
0: Misalnya gini, kita punya kawasan pertanian tertentu misalnya di Kecil Timur dan Kecil Timur Selatan itu kan sebagai kawasan hortikultura. Nah, kita berharap produktivitas kita ini ke depan tidak terganggu karena misalnya jangan-jangan misalnya dalam perjalanan ke depan ada pengalihan lahan misalnya dijual untuk

0: untuk peruntukan yang lain. Nah itu yang perlu diamankan, salah satunya dengan cara penetapan perda itu.
1: Berarti perda ini mengamankan untuk bagaimana masyarakat juga tidak menyalahgunakan, salah gunakan seperti itu.
0: Betul, tidak menyalahgunakan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi-fungsi yang lain.
1: Jadi petani-petani yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah diberikan edukasi yang baik sehingga mereka juga bisa mengelola lahan mereka dengan baik. Tetapi bagaimana dengan hasil-hasil yang diproduksi oleh para petani itu sendiri?
0: Jadi gini, Ibu Tuti dan para pendengar, sebenarnya masih ada peluang buat kita karena kita produktivitas produksi pertanian kita di kabupaten itu baru bisa mencukupi 53% kebutuhan pangan lokal. Kan sisanya kita masih ambil dari luar. Kita masih masih mengirim dari luar daerah, misalnya untuk cabai dan sebagainya. Sementara di sisi lain kan kita masih punya lahan yang cukup. Tinggal bagaimana proses tadi yang Ibu Tuti sampaikan, tinggal edukasinya itu yang perlu kita sampaikan. Iya, tetapi juga khusus untuk perda ini kan baru ditetapkan dengan perda nomor 1 tahun 2026. Khusus tentang sosialisasi ini, sesuai dengan rencana dinas, kita akan lakukan dalam tahun ini untuk lakukan sosialisasi terhadap lahan-lahan yang sudah ditetapkan, kemudian untuk dijaga, kemudian untuk dikelola, tetapi juga jangan sampai terjadi pengalihan fungsi lahan.
1: Iya Pak, kalau mau dibilang ini para petani kita ini maksudnya masih menggunakan tradisi-tradisi lokal. Ya. Mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik sehingga mereka bisa memproduksi hasil pertanian mereka itu dengan baik. Karena kalau mau dilihat lahan kita banyak tetapi petani-petani kita masih kategori miskin seperti itu. Ya. Bagaimana strategi dari pertanian untuk melakukan bimbingan yang baik kepada mereka?
0: Ya betul Ibu Tuti, jadi memang tadi di awal saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama. Dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani. Nah ini PR bersama kita, khususnya kami di pertanian, untuk bagaimana kita mengintervensi petani supaya menjadi lebih baik. Karena prinsipnya sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Kalau kita bisa mengintervensi petani dengan baik, mengintervensi bantuan dan lain-lain kepada petani, maka sebenarnya kita lagi juga mengintervensi penanggulangan kemiskinan di Maluku Tenggara. Nah, ada beberapa persoalan yang oleh dinas kita coba menginventarisir. Sebenarnya masalah paling utama adalah terkait dengan produktivitas pertanian. Kita di Maluku Tenggara ini rata-rata luasan lahan pertanian yang dikelola itu masih di bawah 0,5 hektar. Kita masih lahannya tuh belum lebih dari 1 hektar rata-rata itu. Tetapi juga di sisi lain kita mengalami kendala, misalnya petani kita saat ini kan petani yang lebih banyak sudah berusia tua. Sementara di sisi lain kaum milenial agak kurang tertarik dengan bertani.
1: Bagaimana strategi dinas pertanian untuk menarik minat generasi muda untuk bertani?
0: Nah, ini PR yang nanti kita akan coba selesaikan. Iya. Sebenarnya kalau dalam hitung-hitungan bisnis, sebenarnya bertani itu menguntungkan. Tetapi kita harus merubah paradigma berpikir masyarakat seolah-olah bertani itu adalah pekerjaan yang
1: sangat tidak menguntungkan.
0: Mungkin kelasnya masih di bawah. Tetapi bagaimana kita mau merubah mindset, pola pikir kaum milenial dengan memberikan hitung-hitungan bisnisnya, sehingga dia lebih tertarik. Misalnya, dalam hitungan kami di dinas, misalnya untuk jagung, kita tanam jagung 1 hektar itu, kita justru kalau bertani dengan baik, justru potensi keuntungannya bisa sampai 30 juta dalam 3 bulan. Nah, yang seperti ini yang perlu kita sosialisasikan terus, sehingga paradigma berpikir kaum muda seolah-olah pekerjaan itu pekerjaan yang konvensional, bekerja jadi PNS atau bekerja jadi pegawai
1: negeri
0: pegawai negeri atau mungkin pegawai swasta. Padahal justru di sisi lain, justru petani punya keuntungan yang lebih jika digeluti secara serius.
1: Ya, walaupun generasi muda diajak untuk bertani, tetapi dan diberikan edukasi yang baik kepada mereka, tetapi satu faktor juga ini, mereka bertanya, oh kenapa kita menanam jagung misalnya, apakah ada bantuan-bantuan dari dinas pertanian seperti pupuk dan lain-lain sebagainya. Ini juga menjadi PR juga bagi dinas pertanian untuk memberikan edukasi yang baik juga ini.
0: Betul, jadi tugas dinas itu adalah salah satu aja, tugas utamanya itu adalah tugas fasilitasi. Tugas fasilitasi itu memberikan sarana prasarana, tapi kemudian memberikan akses permodalan. Misalnya kita bisa, kalau potensi pertaniannya bagus, dalam hitung-hitungannya bisnis bagus, kita bisa rekomendasikan kalau misalnya ke pihak perbankan untuk diberikan permodalan dan sebagainya. Kemudian kita juga lagi membangun yang namanya program mitra tani.
1: Sekarang, apa selama ini dinas pertanian selalu memberikan ruang kepada masyarakat khususnya petani?
0: Ya, sampai saat ini kita tetap masih memberikan bantuan, bantuan bibit, pupuk, juga pendampingan, walaupun memang tidak terlalu banyak. Yang kedua, kita sampai saat ini masih berfokus pada bantuan berbasis kelompok. Jadi bantuan itu diberikan kepada kelompok. Mungkin itu, Ibu Tuti.
1: Iya, Pak Yosef, ini tertarik sekali. Apa saja program prioritas dinas untuk memacu substitusi impor komoditas hortikultura iya, dan peternakan agar kita bisa terus bergantung pada pasokan di dalam daerah kita sendiri?
0: Ya, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Ibu Tuti, sebenarnya ada peluang. Ada peluang bagi petani-petani kita. Karena sebenarnya yang tadi saya sampaikan, produksi kita baru mencukupi 53% kebutuhan pangan lokal. Sisanya itu kita ambil dari luar.
1: Luar daerah.
0: Jadi sebenarnya ada peluang. Jadi ketakutan bahwa jangan-jangan produksi saya tidak laku, tidak diminati. Ya, sebenarnya ada peluang di situ untuk kita penuhi. Tidak usah bicara tentang ekspor dulu lah. Kita bicara tentang memenuhi kebutuhan pangan saja kita belum cukup. Nah, itu yang sebenarnya bagi orang yang melihat ini sebagai peluang, maka itu bisa dimanfaatkan. Begitu.
1: Tetapi minat masyarakat juga ini yang kurang. Bagaimana cara strategi dari Dinas Pertanian sendiri untuk bagaimana petani-petani lokal yang ada di wilayah daerah Kabupaten Maluku Tenggara ini juga mereka merasa bahwa oh, pertanian ini juga memberikan dampak yang positif untuk kita. Tetapi di lain sisi juga, karena kita melihat bahwa petani-petani yang ada saat ini berjualan di pasar Kota Langgur, sana mereka juga masih mengeluh dengan minimnya pembeli untuk khusus komoditas atau apa namanya hasil produksi dari pertanian itu sendiri.
0: Jadi sebenarnya kalau kita berkaca di kondisi saat ini, kondisi saat ini kita sebenarnya diuntungkan. Sekarang kita punya namanya Koperasi Merah, Koperasi Desa Merah Putih. Ada program MBG. Ibu Tuti, saya kasih gambaran saja. Saat ini, setelah kita lakukan komunikasi dengan dapur, rata-rata kebutuhan dapur kita itu untuk dapur MBG untuk sekali sehari, untuk satu hari kebutuhannya itu untuk sayur saja itu kurang lebih 300 kilo per dapur. Nah, kami sebagai dinas, kami sudah berkomunikasi dengan beberapa kelompok tani khususnya di daerah Kecamatan Gie Kecil Timur dan Gie Kecil Timur Selatan, untuk langsung bertemu dengan dapur dan dipandang perlu dibuatkan MOU. Nah, tetapi yang jadi persoalan saat ini adalah kebutuhan dapur ini kan dalam skala besar. Pertanyaannya, masih bisakah kita memenuhi kebutuhan itu secara kontinu? Jangan-jangan karena kita punya luasan tanaman, kita punya luasan kebun hanya misalnya di bawah 1 hektar, sekali panen untuk sekali makan selesai. Nah, itu persoalan kita. Jadi saya sebagai dari Dinas Pertanian, kita menganjurkan untuk setiap desa yang punya komoditas misalnya hortikultura, kita atur jadwal tanamnya sehingga tidak terjadi overproduksi pada masa tertentu. Kalau bisa kita tahulah supply dan demand pada saat tertentu, pada saat supply-nya tinggi pasti harganya
1: melejak tinggi,
0: akan turun.
1: Betul,
0: ya kan, sebaliknya kalau produksinya sedikit pasti harganya naik. Nah, kita menghindari itu. Kita menghindari yang namanya harganya turun. Nah, kita atur jadwal tanam di petani. Misalnya di kawasan Ohoy Abean misalnya, menanam di bulan ini, Ohoy lain jangan menanam di bulan yang sama. Kalau tidak nanti terjadi overproduksi. Jadi kita mengatur, Dinas Pertanian ada dalam fungsi itu. Nah, kita punya penyuluh di lapangan yang bisa menjembatani antara petani dan dinas, sehingga kita bisa mengarahkan lewat penyuluh supaya misalnya menghindari yang namanya overproduksi pada masa tertentu misalnya seperti.
1: Apakah fungsi kontrol dari Dinas Pertanian ini tidak hanya di pusat kota, Kota Langgur atau kecamatan kecil secara umum, tetapi apakah juga di kebesar sana?
0: Pasti.
1: Dengan begitu tantangan.
0: Pasti, tetapi Ibu Tuti, saya mau sampaikan, kita di Dinas Pertanian kan sudah menetapkan namanya klaster. Nah, klaster. Secara kebetulan di Kei Besar itu kita tetapkan sebagai klaster perkebunan. Tidak fokus, walaupun dalam skala kecil bisa saja petani tetap menanam. Tetapi kalau kita bicara pendekatan klaster, seluruh wilayah Kei Besar itu kita tetapkan sebagai klaster perkebunan. Kalau wilayah Kei Kecil Timur dan Kei Kecil Timur Selatan itu kita tetap sebagai klaster hortikultura misalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya Ibu Tuti tadi, kita tetap mengontrol. Dan saat ini kita punya penyuluh yang tersebar di 11 kecamatan. Nah, dinas itu sesuai kewenangan, dinas itu menilai kinerja penyuluh. Dan sebagai kadis saya diberikan ruang untuk menilai penyuluh itu kerja sesuai laporannya atau tidak. Nah, sesuai standar, sesuai target atau tidak. Nah, sehingga secara tidak langsung dinas masuk ke seluruh kecamatan dengan adanya penyuluh. Yang jadi persoalan kita saat ini, kita punya penyuluh baru 28 orang. Idealnya itu satu desa satu penyuluh. Itu idealnya. Tetapi kita mengalami keterbatasan sehingga mungkin ke depan tidak perlu satu desa satu penyuluh, mungkin satu penyuluh dua desa misalnya, desa yang berdekatan. Kita ada 192 desa, tapi tidak semua desa kan adalah potensi pertaniannya ada. Nanti kita hitung-hitung kembali, dan sudah disampaikan kepada yang terhormat Pak Bupati ya, nanti mungkin salah satunya adalah kita mengangkat penyuluh swadaya yang dibiayai dari dana desa.
1: Berarti ada kolaborasi juga dengan pemerintah desa?
0: Dengan pemerintah Ohoy. Karena di pemerintah desa atau pemerintah Ohoy sendiri kan di dalam postur APBDS-nya itu kan ada dana ketahanan pangan kurang lebih 20%. Sehingga mungkin kita bisa manfaatkan dana itu untuk peningkatan produksi pertanian dengan mengangkat penyuluh swadaya.
1: Ya Pak Kadis, kita mau ingin tahu ini klaster perkebunan dan klaster hortikultura ini seperti apa di kebesar sana dan di kecil secara umum ini.
0: Jadi klaster itu kan sebenarnya wilayah dengan produktivitas tinggi. Klaster itu. Jadi semua desa mungkin menanam misalnya sayur ya, misalnya hortikultura. Misalnya menanam sayur atau menanam cabai, tapi ada daerah tertentu yang luasan lahan dan produktivitasnya itu tinggi sehingga kita tetapkan dia menjadi klaster. Seperti itu.
1: Iya, pendengar di 0813-549-5875, kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Iya, dengan topik kita di siang ini, pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Talkshow Menyapa Maluku Tenggara Menyapa di pagi, iya, siang ini, iya, ada narasumber kita, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda jika Anda bergabung dengan kami di Maluku Tenggara Menyapa. Kami mengajak Anda, mengundang Anda di 0813-549-5875. Iya, pendengar, Pak Kadis, ini bagaimana Dinas memastikan bahwa bantuan bibit unggul, pupuk organik, dan penyuluhan tersebar secara merata dan tepat sasaran di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
0: Ibu Tuti, jadi ada mekanisme untuk seluruh bantuan apa, pertanian. Jadi sebenarnya yang pertama, bantuan pertanian itu sampai sekarang masih berbasis kelompok, bukan individu, sehingga bantuannya terarah ke kelompok. Tapi yang kedua, kelompok-kelompok yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang sudah terdata dalam database kita. Database kita yang namanya SIMLUTAN, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Nah, dan karena itu saya berharap jika memang ada masyarakat atau terlebih kaum milenial yang tertarik di bidang pertanian, silakan buat kelompok dengan didampingi oleh penyuluh, kemudian kita bentuk kelompoknya dan kita daftarkan untuk kemudian mendapat pendampingan bahkan sampai ke bantuan. Nah, mekanisme bantuan yang tadi ditanyakan Ibu Tuti tadi, pertama kita lihat potensi-potensinya dulu, kemudian kita lihat keaktifan kelompoknya, baru kemudian kita distribusikan. Nah, kita pastikan bahwa bantuan itu sampai dengan adanya berita acara yang ditandatangani oleh kelompok tani sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menerima bantuan.
1: Berarti sudah terdata begitu baru bisa menerima bantuan dari Dinas Pertanian?
0: Benar sekali. Jadi kita punya yang namanya SIMLUTAN tadi yang saya sampaikan. Itu karena kita kan dari kabupaten sampai ke kementerian ini kan terkonek nih. Kelompok petani kan sudah terdata di sana. Kita laporkan dari sini sampai terdata ke kementerian. Nah, seluruh bantuan itu berbasis kelompok-kelompok yang sudah ada dalam database kita itu.
1: Apakah kelompok-kelompok tani ini masih aktif ataukah yang sudah tidak aktif lagi dari Dinas Pertanian ini?
0: Kalau itu kita tahun lalu kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi tentang keberadaan kelompok satu, tapi juga keaktifan kelompok dalam bertani. Jadi memang masih banyak juga yang akhirnya sudah tidak aktif lagi dalam aktivitas pertanian. Betul.
1: Iya, pendengar, di 0813-549-5875 kami ajak Anda untuk berpartisipasi jika Anda mengeluh dengan lahan, iya, atau kebun Anda yang belum mungkin memberikan hasil yang optimal, hasil yang baik, iya, Anda juga bisa bertanya ke kepala dinas yang saat ini sudah hadir di Pro 1 RR Tual yang nantinya akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana metode-metode terkait dengan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini, sehingga Anda juga bisa disebut sebagai petani yang bisa berhasil. Walaupun cuaca ekstrim juga ya sangat memberikan dampak yang negatif juga untuk pertanian kita, tetapi bagaimana mungkin ada fungsi kontrol dari Dinas Pertanian untuk bisa memberikan edukasi atau sosialisasi yang baik kepada masyarakat itu sendiri.
0: Betul. Jadi faktor yang bisa mengagalkan produksi pertanian kita ya salah satu itu anomali iklim. Misalnya pada musim tertentu curah hujannya sangat tinggi atau kemarau yang panjang, tetapi saya kira itu bisa diantisipasi. Saya kira teman-teman penyuluh adalah orang-orang yang memang punya pengalaman dan punya pengetahuan untuk itu. Sehingga kalau petani, masyarakat khususnya yang ingin bertani, saya kira rajin-rajinnya berkonsultasi dengan penyuluh supaya diberikan pendampingan, diberikan pemahaman. Ya.
1: Berarti penyuluh ini satu kegiatan yang sangat berat juga. Ini mereka turun, ada tidak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan hasil pertanian mereka yang gagal seperti itu?
0: Saya kira banyak ya. Banyak kali orang karena tidak bisa mengantisipasi misalnya. Ya. Sama seperti kita mau pelihara ternak, tetapi kita ada di wilayah yang susah air, itu pasti kan susah. Tetapi kalau misalnya bertani, ya paling tidak kita sudah bisa tahu. Dan saya mau sampaikan satu hal, untuk tahun ini puji Tuhan, alhamdulillah kita dari kementerian kita dapat kurang lebih 5 irigasi perpompaan untuk membantu petani-petani. Kita berharap misalnya kalau ada kelompok-kelompok tani yang punya lahan berdekatan dalam radius 10 km, yaitu bisa dikomunikasikan dengan dinas untuk menjadi data dinas juga, untuk kemudian kalau misalnya ada irigasi perpompaan kita bisa dorong untuk kelompok-kelompok tersebut menerima irigasi perpompaan supaya mengatasi persoalan air.
1: Iya, pendengar, masih kami ajak Anda dan Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa di siang ini. Topik kami di pagi hari ini, siang hari ini, iya, kita masih tetap mengingatkan pagi ya. Pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Jika Anda ingin berpartisipasi dengan kami di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada siang ini, kami ajak Anda untuk bergabung di 081354958 75. Ya, dan satu pertanyaan buat Pak Kadis ini. Siap. Terkait dengan bagaimana strategi Dinas Pertanian untuk menarik minat generasi muda, karena saat ini juga mungkin tadi sudah disampaikan juga, tetapi bagaimana agar petani milenial ini terjun mengelola pertanian berbasis ramah lingkungan.
0: Baik, betul itu. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah merubah mindsetnya dulu. Merubah mindset kaum milenial ini, sebelum dia tertarik, kita harus merubah bahwa di zaman sekarang itu sebisa mungkin kita menghindar dari pekerjaan-pekerjaan konvensional. Ya, kita menuju ke pekerjaan-pekerjaan kreatif, ya, berdasarkan potensi unggulan di wilayah kita. Nah, satu contoh di kita di Maluku Tenggara kan kita punya potensi, salah satunya pertanian. Jadi yang paling penting, Ibu Tuti dan para pendengar, mari kita rubah mindset berpikir kita seolah-olah petani itu adalah kerja pekerjaan kelas bawah. Itu dulu menurut saya. Dan dinas akan tetap konsen untuk terus melakukan edukasi-edukasi terhadap kaum milenial. Dan perlu dicatat, Ibu Tuti, sebenarnya sektor pertanian ini termasuk salah satu sektor yang tidak terdampak dengan demam AI saat ini. AI, artificial intelligence ini bisa, hal apa dia bisa buat, tapi dia belum bisa bikin makanan.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya sampai berapa waktu ke depan akan sulit tergusur pertanian. Maka dalam konteks itulah, maka sebenarnya pertanian itu menjadi potensi yang baik untuk kaum milenial untuk mencoba terjun. Dan kita coba hindari yang namanya poktan tradisional. Misalnya poktan tradisional itu misalnya dia petani yang menanam pisang, lalu dia sebatas setelah itu sebatas menjual pisang di pasar. Tapi bagaimana kita merubah dia, kemudian pisang itu kemudian dirubah menjadi
1: krepek pisang
0: dan lain-lain, sehingga dia berubah dari petani yang poktan yang tradisional menjadi yang punya wawasan agribisnis.
1: Nah, berarti ini yang satu komoditas bisa menghasilkan berbagai keuntungan seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya, berbagai produk misalnya. Itu harusnya kita rubah. Jadi ya tidak seperti zaman dulu orang buat ini sebagai sesuatu yang lucu, misalnya orang berkebun jual pisang kemudian beli molen. uang jual pisang dia pakai beli molen. Nah ini kita hindari. Nah tetapi saya sebagai Kadis Pertanian, saya cukup memberikan garansi bahwa pertanian ke depan ini merupakan salah satu potensi yang luar biasa kalau memang kita serius untuk menggarapnya, saya kira.
1: Tapi generasi muda saat ini mereka maunya instan-instan semua.
0: Iya.
1: Ini harus juga menjadi PR juga bagi Dinas Pertanian untuk bagaimana bisa mengajak, mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Karena tadi Bapak sampaikan bahwa kelompok-kelompok tani ini semuanya orang-orang tua-tua semua.
0: Iya. Kalau kita menyebutnya petani kolonial. Ya, kita coba menjadi petani milenial. Tapi saya kira pertanian dengan segala keterbatasannya, dinas maksudnya, dinas pertanian dengan segala keterbatasannya, mungkin dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada pemerintah Ohoi, pemerintah desa, untuk terus menggalakkan kaum muda di desanya masing-masing. Kalau misalnya sudah ada terbentuk beberapa kelompok, dinas akan siap untuk melakukan pendampingan, penyuluhan, bahkan mungkin memberikan bantuan sarana-prasarana ke depan.
1: Berarti ada peran penting juga dari pemerintah desa berkolaborasi dengan Dinas Pertanian untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk petani-petani yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, Pak.
0: Betul sekali, Bu Tuti, karena begini, pembentukan kelompok itu sendiri kan dari kepala desa.
1: Iya.
0: Jadi kepala desa yang meng-SK-kan kelompok taninya. Penyuluh memberikan pendampingan, potensi dan sebagainya, tapi kemudian secara legalitasnya itu oleh kepala desa. Lalu setelah itu disampaikan ke dinas dan dinas laporkan kepada ke kementerian. Saya kira supaya masyarakat juga paham bahwa
1: tidak tergantung saja ke dinas terkait ya.
0: Benar.
1: Tetapi ini juga peran dari pemerintahan desa yang ada di Ohoi-Ohoi masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar.
0: Apalagi saya tambah sedikit, apalagi di postur anggaran dana desa itu ada kurang lebih 20% dana desa yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Ini peluang yang bisa dimanfaatkan oleh
1: kelompok-kelompok
0: yang ada di desa.
1: Iya, ini sangat luar biasa sekali, pendengar. Jika Anda yang ada di Ohoi-Ohoi sana, apakah kepala desa atau kepala Ohoi melakukan sosialisasi kepada Anda bahwa ada anggaran atau dana dari 20% dari dana desa itu dianggarkan untuk pertanian, apalagi ketahanan pangan ya. Apalagi para kelompok-kelompok tani yang ada di Ohoi-Ohoi sana. Iya. Anda harus semangat untuk menjadi seorang petani yang handal dan bisa memberikan dampak positif bukan hanya untuk para petani tetapi masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri. Iya, pendengar, di 0813-549-5875 ini sudah siang ya, mungkin mereka semua tidur ini karena begadang untuk nonton Piala Dunia.
0: Yes.
1: Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875 bagi masyarakat yang ada di KB Sarsana, mungkin berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga apa yang Anda keluhkan terkait dengan kelompok-kelompok tani atau sarana-prasarana yang mungkin belum tepat sasaran, Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa di Maluku Tenggara menyapa di pagi hari ini, karena di siang hari ini karena ada Pak Yosep Dumatubun yang nantinya akan memberikan jawaban kepada Anda, sehingga Anda juga bisa merasa puas jika Anda tidak menyampaikan keluhan Anda. Ini menjadi suatu PR juga buat Anda. Ini sangat luar biasa, pendengar, di 0813-549-5875 kami undang Anda. Di siang ini kami punya topik pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Ini masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, kita juga tergantung pada petani-petani lokal.
0: Ya.
1: Ini mereka memberikan manfaat yang sangat luar biasa juga. Jika mereka tidak aktif untuk menanam, baik itu komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini, juga pasti kita miskin juga dengan komunitas-komunitasnya. Tapi mereka dengan kehebatan mereka, dengan kemampuan mereka, mereka juga bisa memproduksi hasil pertanian mereka dengan baik dan bisa memberikan dampak yang positif untuk kita di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri.
0: Betul sekali. Jadi Ibu Tuti sebenarnya di daerah lain, kita bisa lihat petani bisa mendapatkan peningkatan pendapatan yang berarti dari sektor pertanian. Tidak usah banyak, kita tidak usah malu, kita berkaca saja pada misalnya beberapa petani yang sukses di Kota Tual, ya, yang juga kita punya beberapa petani yang sukses di wilayah Kekecil Timur dan Kekecil Timur Selatan. Bahwa bertani itu pasti ada kendala, pasti ada tantangan. Semua usaha pasti ada kendala, ada tantangan, tetapi saya kira yang penting niat kita. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada peluang untuk kebutuhan pasar lokal yang bisa kita manfaatkan. Saya kira Ibu Tuti demikian.
1: Iya, di tengah masifnya hilirisasi industri, iya, khususnya pertanian, bagaimana Dinas Pertanian memitigasi risiko alih fungsi lahan subur dan dampak polusi terhadap sektor tersebut, sektor pertanian khususnya ya?
0: Jadi memang yang pertama untuk mencegah alih fungsi secara besar-besaran, kalau kita baca di Perda 01 tahun 2026 tentang perlindungan lahan, itu sudah ada sanksi-sanksi dan larangan-larangan yang harus dipatuhi untuk mencegah yang namanya alih fungsi lahan. Karena kita sekarang ini ada dalam semangat, Pak Presiden kita ada dalam semangat swasembada pangan, ya, dan juga ada kemandirian pangan. Nah, kita berharap dukungan kebijakan dari pusat ini kemudian bisa membantu kita semua petani-petani di daerah untuk paling tidak bisa menjadi tuan rumah di daerahnya. Khusus untuk sektor pertanian, petani-petani bisa jadi tuan rumah di daerah kita sendiri, negerinya sendiri. Nah, salah satu lagi Ibu Tuti, ada fokus dinas atau target spesifik dinas kita, Dinas Pertanian ini, karena kita selama ini masih ada dalam pola tradisional, misalnya kita ada pada indeks pertanaman kita atau IP kita 100, artinya kita masih puas dengan 1 tahun panen 1 kali. Padahal sebenarnya dengan sentuhan teknologi, sebenarnya bisa 2-3 kali panen dalam 1 tahun. Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga ke petani, termasuk apalagi kaum milenial, bahwa bertani itu punya potensi produksi minimal 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Sehingga justru mendatangkan potensi pendapatan yang cukup untuk petani. Saya kira seperti itu. Karena sebenarnya misalnya gini, kita terbiasa dari dulu hanya panen 1 kali 1 tahun. Sudah gitu lahannya kan habis diolah terus kemudian ditinggalin. Padahal dalam teknologi yang terbaru, lahan itu masih bisa diolah tanpa harus berpindah lebih dulu dan berpindah ke lokasi yang lain. Nah, sentuhan-sentuhan teknologi ini yang perlu. Nah, salah satu kondisi kita adalah, mohon maaf, karena memang sekali lagi kita punya petani-petani yang sudah berusia lanjut, yang agak sulit menerima teknologi baru. Nah, kita berharap kesenjangan ini bisa ditutupi oleh petani-petani yang milenial yang melek teknologi. Kalau yang tua-tua sudah 50-60, ya kita kasih sentuhan teknologi, ya dia agak susah beradaptasi. Saya kira itu.
1: Iya pendengar, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda di 081354958875. Sebelum closing statement ya, yang disampaikan oleh Pak Yosep Dumatubun, kami punya kesempatan untuk Anda Sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh kepala dinas, karena sudah ada kepala dinas ini, mungkin Anda mengeluh terkait dengan kurangnya perhatian dari dinas pertanian kepada Anda, kelompok-kelompok pertanian, kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, kami ajak Anda di 081354958 75 di Tokso Maluku Tenggara menyapa. Iya, di jam studio kami sudah menunjukkan pukul 11.02 menit waktu Indonesia Timur. Iya, closing statement ya, Pak Kadis.
0: Siap. Closing statement dari saya yang pertama, tadi di awal kita bicara tentang banyak petani yang miskin.
1: Iya.
0: Sekali lagi mohon maaf, mungkin miskin yang kurang mampu lah.
1: Ya. Iya.
0: Maka sebenarnya salah satu cara atau kemiskinan di Maluku Tenggara itu bisa dientaskan apabila sektor pertanian ini dikelola dengan pendekatan hulu ke hilir, tidak lagi tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa merubah mindset kita dengan mewujudkan transformasi poktan tradisional menjadi petani yang berwawasan agribisnis, tidak lagi sekedar makan mencukupi kebutuhan pakan, tapi bagaimana mindsetnya berubah menjadi petani yang berwawasan agribisnis. Nah, yang ketiga, bagaimana kita Maluku Tenggara lewat petani-petani kita berpikir mendukung Pak Bupati, mendukung Pak Presiden untuk ada pada pemenuhan pangan untuk menuju pada kedaulatan pangan. Yang paling terakhir dari saya, petani, sektor pertanian cukup menjanjikan bagi kita sekalian apabila kita dikelola secara baik. Dan karena itu saya mengajak seluruh kaum milenial, kaum muda, mari bersama-sama Dinas Pertanian kita bergandengan tangan untuk menjadikan pertanian ini setidaknya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya kira itu closing statement dari saya, Ibu Tuti.
1: Iya, terima kasih Pak Kadis sudah punya waktu yang sangat luar biasa untuk kita di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa ini. Dan iya, demikian Talkshow Maluku Tenggara Menyapa di edisi siar Senin 20 Juli 2026, dan sampai jumpa.

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuang, edisi awal pekan 20 Juli 2026 di hari Senin tentunya, pendengar. Di lintas Tual siang, kami kurni yang bertugas, saya Iksan Riyando bersama operator studio ada Bung Samsudin Ohoirat, juga operator banyak pemancar, pendengar. Anda masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Ya, selamat berkarya, selamat menjalankan tugas dan aktivitas para anak-anak bangsa, para pejuang-pejuang hebat yang sedang konsentrasi menjalankan tugas dan aktivitasnya baik di instansi pemerintah swasta maupun di luar sana di bawah udara yang cukup hangat bahkan cenderung panas di saat ini. Semangat dan tetaplah bersama kami. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat. Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya? Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
2: jenuh.
1: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar.
2: Nah.
1: Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan.
1: Ada
2: di situ ya.
1: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Yeah. Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu.
1: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik. Yeah.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Ritual. Selamat siang semuanya. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau Ohoi di Kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah Ngel-ngel Snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei, disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan Ngel-ngel Snihat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, saudara pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah Maluku di Pesona Daerah Maluku. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dari Tanimbar ya, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Selamat siang semuanya. Dan baru saja dikumandangkan azan sholat zuhur di ya pada masjid masing-masing di Kepulauan Kei, bahkan di seluruh waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, sajian musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, sebelumnya kembali kami menyapa buat saudara semuanya di saat ini yang sedang giat menjalankan aktivitas di luar sana di bawah udara yang terang benderang, bahkan cenderung panas di saat ini ya. Untuk Anda juga sebagian yang ya para abdi negara yang kerja di instansi pemerintah, saatnya harus istirahat untuk memulihkan tenaga dan stamina, mengisi sesuatu yang kosong biar lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas dan informasi. Ya, mungkin ada informasi-informasi yang Anda sampaikan kepada publik atau kepada sesama, boleh ya. Ya, menjalankan tugas dan informasi. Ya, jangan dibiarkan informasi tenggelam begitu saja. Ada hal-hal penting yang bisa disampaikan atau dipublish ke khalayak, ke permukaan umum, disampaikan saja. Yang penting tuh informasi yang benar, yang akurat, yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Saudara pendengar, tetap selalu hati-hati dan waspada ketika Anda melakukan aktivitas.

Dia menyebut gempa ini guncang Tenggara, Buru, Maluku. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 3,4. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 19 lebih 2 menit 54 detik waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 3,49 lintang selatan, 127,23 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 28 di Tenggara, Buru, Maluku. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 7 km. BMKG disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, dituliskan BMKG dilansir dari akun 10 BMKG.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Saudara pendengar, mengingat bencana alam masih saja terjadi di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, tapi karena memang masih musim kemarau, mungkin masih banjirnya tidak terlalu ya, tapi tetap selalu waspada. Letusan gunung dan lain, juga kebakaran hutan dan lahan, harus kita hindari, harus kita antisipasi, harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang bisa saja terjadi, pendengar, kalau kita lalai dan tidak hati-hati. Bahkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ammon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Maluku pada hari Senin hari ini, tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah indikator menunjukkan tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Berdasarkan produk sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah yang diukur melalui Fineful Moisture Code, FFMC berada pada kategori mudah atau high hingga sangat mudah atau very high. Kondisi ini menggambarkan bahan-bahan ringan seperti dedaunan kering, humus permukaan, dan alang-alang lebih mudah terbakar. Sementara itu, indikator Dust Moisture Code DMC juga menunjukkan lapisan menengah permukaan tanah di Maluku berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kekeringan pada bahan organik dan semak berkayu yang berpotensi mempercepat munculnya titik api. Saudara, BMKG juga mencatat nilai Initial Spread Index ISI berada pada kategori sedang atau moderate hingga sangat tinggi atau very high. Artinya, apabila terjadi kebakaran, api berpotensi menyebar dengan cepat, terutama saat kecepatan angin meningkat dan pada wilayah padang rumput maupun alang-alang. Selain itu, Fire Weather Index FWI yang menggambarkan potensi intensitas api juga berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. BMKG mengimbau masyarakat serta instansi terkait untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan serta meningkatkan koordinasi dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, peringat kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Baik ya, saudara pendengar, mohon maaf karena jaringan Pro3 Jakarta mengalami gangguan teknik dan pendengar, kita masih bersama di Pro1 RRI Tual. Iya, saudara pendengar, sebelum kita berdandutan, kami akan hadirkan musik-musik pilihan di Pro1 Era Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro1, kanal inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda. Setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, cinta tak wajar dari dia. Mereka sudah mengantarkan kita pada menit ke-22 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, cinta tidak harus menyakiti ya, cinta harus membahagiakan. Memang sih kebiasaan kita manusia ini kalau terasa terzolimi, terasa tersakiti, itu semua salahnya cinta. Jangan begitu dong ya, tidak semua cinta yang salah, tapi kita manusia kadang egois. Walaupun cinta tumbuh subur dalam jiwa, dalam hati kita, tapi kita egois, enggak, saya harus balas dendam dulu, bagaimana rasanya sakit seperti yang gue rasa, baru dia tahu rasa. Kadang-kadang seperti itu, pada akhirnya hubungan bubar. Di tengah perjalanan kisah asmaranya mentok sampai di situ, tidak berlanjut sampai ke jenjang yang serius, rasa sakit pun dirasakan dan juga penyesalan pasti didapat. Nah, hati-hatilah ya dalam berbijak, dalam mengambil sebuah tindakan. Ya, cinta memang

Informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya, selingan musik-musik pilihan masih terus mewarnai suasana siang hari ini. Yang sedang bergelora hatinya, bergembira ria jiwanya. Karena apa? Sang jagoan menjadi juara dunia dalam Piala Dunia tahun 2026. Tepuk tangan dulu dong. Sekalipun tadi bukan pendukung Spanyol ya, tapi Argentina. Namanya juga kompetisi, pasti ada kalah menangnya. Yang menang kita ini support. Kita memberikan dukungan ya. Baik, saudara perekam, untuk Anda juga yang memiliki talenta, yang memiliki bakat pemain bola, terus kembangkan bakat-bakatnya. Mungkin di tingkat nasional sudah bagus nih, diasah lagi kemampuannya. Terus tidak perlu merasa puas dulu, terus tingkatkan kemampuanmu untuk meraih cita-cita. Ya, informasi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Wamen ATR Waka BPN Osi Dermawan melantik 78 pegawai dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat struktural di Aula Prona Kementerian ATR BPN Jakarta pada hari Jumat lalu. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia atau SDM yang dijalankan melalui 3 pendekatan utama, yaitu Tour of Duty atau rotasi jabatan, Tour of Area atau rotasi wilayah penugasan, dan Tour of Time atau pembatasan masa jabatan.

0: Keren bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
0: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
0: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Ya, saudara pakar di Republik Indonesia Tual, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan Lintas Seribu Pulau tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti, pendengar. Ya, kembali kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya, saudara pendengar,

Iya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita tahu bahwa hari ini tim nasional Spanyol membukukan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional putra seusai menekuk Argentina untuk meraih juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berdasarkan laporan FIFA dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada hari ini, Spanyol tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan dengan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang sejak 2024 hingga Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu itu, Spanyol mampu mempertahankan identitas permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek dan tekanan tinggi yang membuat mereka sulit dikalahkan oleh lawan manapun. Spanyol tak terkalahkan dalam 9 pertandingan yang dilakoni sepanjang Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Roja itu ditahan imbang Tanjung Verde dengan skor 0-0 pada laga pembukaan fase grup. Hasil imbang tersebut menjadi satu-satunya pertandingan di Piala Dunia 2026 ketika Spanyol gagal meraih kemenangan. Setelah itu, tim asuhan Luis de la Fuente bangkit dengan menyapu bersih 8 laga berikutnya, termasuk mengatasi lawan-lawan kuat pada fase gugur untuk memastikan tempat di partai puncak. Puncak perjalanan Spanyol terjadi ketika mereka menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Kemenangan itu memastikan Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah pertama kalinya menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Selain mengakhiri penantian selama 16 tahun untuk kembali menjadi kampiun dunia, kemenangan atas Argentina juga mengukuhkan dominasi Spanyol dalam sepak bola internasional dalam beberapa tahun terakhir. Rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan menjadi cerminan stabilitas performa mereka baik saat menghadapi tim-tim besar maupun negara yang berada di luar jajaran elit dunia. Catatan tersebut sekaligus melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Italia. Gli Azzurri mencatat 37 pertandingan beruntun tanpa kekalahan sepanjang periode 2018 hingga 2021 sebelum rekor itu akhirnya dipatahkan oleh Spanyol.

Saudara pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau.

0: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kami mohon maaf karena di edisi hari ini kita tidak bisa mengikuti siaran langsung perjalanan lintas seribu pulau karena mengalami gangguan teknik dan pendengar. Saatnya kita akan bergoyang sama-sama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesaat lagi.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Halo, halo, halo, halo, hai, hai, hai. Pro Dangdut, Dangdut. Adalah kita masih bersama ya. Dan merengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita masih bersama, bergel-gel bersama, ikuti irama Dangdut yang membahana di saat ini ya. Di luar panas namun terasa adem, karena lagu-lagu dangdut bisa membuat Anda lebih adem, lebih sejuk ya. Apalagi jagoan Anda menang. Ya, selamat bergembira untuk Anda semua. Baik, untuk saudara semuanya yang mau ikutan bersama kami, kami sudah buka layanan telepon di 081354958 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, juga buat Anda yang di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz, bisa melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Dual. Silakan bergabung bersama kami untuk saudara semuanya yang ada di Maluku Utara, hai, yang ada di Tobelo sana, yang ada di Bacan sana, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kota Sofifi, Ternate, dan semua tidak terkecuali di sana, Maluku Utara. Juga tidak ketinggalan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, semua Papua Pegunungan, Kota Wamena, dan sekitarnya yang masih terus pantau siaran kami. Kami ucapkan selamat siang menjelang sore. Halo, selamat. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Ya, dicoba kembali ya di 08. Ya, di 081354958 ya. Untuk Anda yang mau ikutan bergoyang bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, monggo. Ya, halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat siang ya, masih siang ini, belum sore. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ya, nanti dicoba kembali ya di 081354958

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Iya, kita masih bersama di Prodang Dudang Dut adalah kita. Pendengar, Anda juga masih boleh bergabung bersama kami. Kami masih terus buka line telepon di 081354958775. Kami ulangi di 081354958775. Mama Engge. Sedari tadi sudah tunggu antrian ya. Begitupun Ibu Tuti nih. Salam dah ya buat Om Romlos yang sudah sekian purnama ini tidak pernah bergabung lagi. Begitu juga Bung Bravo. Hai hai semua yang ada di KB Sarsana dan Esa juga tidak terkecuali ya. Yang ada di KB Sarsana banyak sekali pendengar-pendengar setia di sana yang sudah lama tidak bergabung. Ada apakah? Atau mungkin jaringannya susah atau timbul tenggelam atau apa sih? Udah cukup amat jadi pendengar setia tidak mau bergabung begitu. Gak apa-apa sih, yang penting setia mendengar ya. Baik saudara pendengar di 081354 di 081354958775 maksudnya. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita masih terus mengajak Anda semua bergoyang ria bersama kami di bawah udara yang semakin sore, semakin sehat udaranya ya, panas. Ya halo, selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut. Ya putus. Ya putus lagi ya. Baik guys, saudara pendengar mungkin sedikit mengalami gangguan teknik ya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa bergabung di hari ini. Anda bisa berkesempatan di hari esok dan seterusnya ya di acara yang sama di Prodangdut. Dangdut adalah kita masih bersama Anda. Pendengar jangan kemana-mana, stay terus di frekuensi 103,6 MHz.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama. Sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah. Karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga. Bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Iya, lautan derita dari Yulia Citra sudah mengantarkan kita pada menit ke-52 pukul 14 waktu Indonesia Timur. Berkar, kami masih hadirkan dua tembang terakhir nanti ya, ada Fetty Viera dan juga Darita Sugiarto akan menutup kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Dan terima kasih untuk saudara semuanya yang terus mantau siaran kami, baik di frekuensi 103,6 MHz juga melalui platform RRI Digital program satu ritual. Ya, sebelum kita kembali bergoyang, kami menyapa dulu buat semua yang ada di Sulawesi Tengah sana, yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Apa kabar buat Pak Hasrun yang sudah lama juga tidak pernah bergabung lagi nih di Pro Satu Ritual. Harapan kami semua dalam keadaan sehat-sehat saja di sana ya, juga yang ada di Donggala, yang ada di Sigi, tidak terkecuali juga yang ada di Sulawesi Barat sana, yang ada di Kota Mamuju dan sekitarnya. Apa kabar juga yang ada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya. Kemudian yang ada di Ampana sana, kami ucapkan selamat siang semuanya. Yang ada di Kota Poso dan sekitarnya, Gorontalo, yang ada di Sumatera Utara sana, yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, Banda Aceh, semua yang ada di DKI Jakarta, Bandar Lampung, waduh setelah di Jakarta balik lagi ke Sumatera ya, yang ada di Jambi, yang ada di Gunung Kerinci sana, kami ucapkan selamat siang semuanya. Aits, menjelang sore ya, kalau di sana masih siang banget di sana ya. Salam sehat, salam kompak selalu juga Ibu Ruya ya, yang selalu pantau siaran Pro 1 RRI Ritual selama beberapa tahun ya, namun beberapa tahun terakhir ini juga sudah lama tidak pernah singgah lagi, masih setia mendengarkan RRI pastinya ya, melancong dari ujung ke ujung dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang juga buat anda yang ada di Kota Ambon, apa kabar semuanya di saat ini. Ya, tidak ketinggalan pula yang ada di Maluku Tengah sana, Kota Masohi, ada Ayu, hai semuanya yang ada di sana. Kami ucapkan selamat sore semuanya, selamat menikmati suasana sore dengan penuh kebahagiaan, berkumpul bersama orang-orang yang terkasih, menyemangati Anda yang sedang menjalankan tugas dan aktivitasnya. Yang masih sangat konsentrasi dengan tugas-tugasnya, tetap selalu konsentrasi ya. Tadi udah makan siang? Belum. Kalau belum makan, karena memang waktu belum saatnya mungkin tadi ya, karena berangkat dari rumah, sip-sipan kerjanya dari rumah, gak siangan, mungkin jam 10 dari rumah udah sempat makan di rumah, dan makan siangnya mungkin agak sorean. Gak apa-apa ya, yang penting tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, pastikan energi tetap selalu maksimal ya. Baik saudara pendengar, kami kembali hadirkan dua tembang cantik mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sedang-sedang saja. Yeah.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, sampai kapankah menyendiri? Iya, seorang istri merasa kesepian, menyendiri, bagaikan sebatang kara. Sudah mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini ya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan kembali hadirkan musik pelepas lelah, juga informasi-informasi terkini. Kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya masih musik pelepas lelah saudara pendengar. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana sore dengan penuh sukacita. Sukacita dan sukacinta ya. Kiss me now. Cium aku sekarang sebelum terlambat, sebelum kau menyesal. Waduh, ditawarin untuk kiss itu tuh. Selamat sore semuanya. Selamat berbahagia dengan orang-orang terkasih ya, yang sudah mendapatkan kiss. Jangan dikhianati lagi. Jangan dicampakkan begitu saja. Baik, saudara pendengar. Ya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri nonton bareng nobar final bola Gembira 2026 di Lapangan Merdeka Ambon pada hari Senin. Hari ini tadi turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah Maluku Sadalile, dan Wakil Kota Ambon. Wali Kota Ambon yang turut menyaksikan jalannya pertandingan dari tribun utama. Masyarakat tampak memadati lapangan Merdeka Ambon untuk menyaksikan pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Dalam sambutannya sekaligus menutup rangkaian Festival Rakyat Nusantara 2026 yang diselenggarakan Kadin Maluku, Gubernur Maluku mengatakan sepak bola tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga mengajarkan nilai kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Ia menyampaikan, semangat pantang menyerah tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Maluku. Apapun situasi yang kita alami, jangan pernah menyerah. Nilai-nilai ini harus dibangun dalam kehidupan masyarakat Maluku di bumi raja-raja. Maluku yang maju, adil dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui persatuan, saling menghormati dan semangat hidup orang bersaudara.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: This is sound from the color course.
1: Ya, kembali kami hadirkan informasi pendengar. Gubernur Maluku Henry Cleverisa menghadiri pertemuan panitia khusus pansus rancangan undang-undang RUU tentang daerah kepulauan bersama tim kerja daerah kepulauan di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin hari ini. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Christy Barents, bersama jajaran Wakil Ketua Tim Kerja Daerah Kepulauan Dr. R. Gral Taliapo, Esos MSI, anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, anggota DPD RI perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para asisten serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Bupati dan Wali Kota Semaluku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan perguruan tinggi, serta instansi vertikal. Dalam arahannya, Gubernur Maluku yang juga menjabat Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan BKSDK menyampaikan tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU tersebut, yakni nomenklatur rancangan undang-undang pengaturan dana khusus kepulauan dan penguatan kewenangan daerah kepulauan. Terkait nomenklatur, Gubernur menyampaikan bahwa mayoritas pemerintah daerah kepulauan menghendaki penggunaan istilah rancangan undang-undang daerah khusus kepulauan. Menurutnya, penambahan kata khusus merupakan bentuk pengakuan negara terhadap karakteristik dan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan yang berbeda dengan daerah lainnya.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, tadi sih sudah dikumandangkan azan sholat asar pada masjid masing-masing di Kepulauan Ki, Kota Langkur dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Atual Anima, katakanlah, yang sudah kembali menghibur kita semuanya, pendengar, menemani Anda di saat ini di detik-detik terakhir atau di menit terakhir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anda, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kami ucapkan selamat terakhir tugas Anda, dan sebagian yang masih terus lanjut hingga sampai malam hari nanti, bahkan hingga sampai di esok hari, para prajurit-prajurit hebat yang selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kepulauan KI. Selamat berjuang, selamat tetap bersiaga, siap bersiaga di tempat tugasnya, dan pastikan situasi dan kondisi yang ada di Kepulauan KI tetap aman dan terkendali. Saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya, saudara pendengar, pengusaha jasa konstruksi mulai angkat bicara soal dugaan praktik setoran di awal dalam tender proyek yang dimainkan oknum-oknum tertentu di tubuh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Provinsi Maluku. Ketua Badan Pengurus Daerah BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Maluku, Arifin Rumrah, mengungkapkan praktik dugaan setoran di awal untuk menenangkan proyek tertentu. Ya, untuk memenangkan proyek tertentu dalam tender di BP2JK itu sudah bukan rahasia. Hampir semua pengusaha lokal mengetahui praktek tersebut. Semua kontraktor lokal di Ambon tahu untuk dapat paket saat tender di sana BP2JK harus ada setoran awal ke oknum-oknum tertentu, ditegasnya kepada rakyat Maluku akhir pekan lalu. Arifin mengungkapkan sejumlah kontraktor yang bergabung di Gapensi sudah lama mengeluhkan dugaan pengaturan proyek yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang menjadi mitra BP2JK. Ironisnya, dikatakan Arifin, setiap pengumuman tender berbagai alibi guna untuk memuluskan langkah kontraktor titipan atau orang yang diduga telah mengkapling paket-paket proyek.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Ya, selamat sore semuanya. Hari semakin sore pasti rasa capek sudah menyelimuti Anda ya. Ya, ketika Anda sampai di rumah nanti, pastikan rasa capek, lelah, letih Anda hilang seketika ya. Begitu bersua kembali dengan orang-orang terkasih yang sudah sekian, yang sudah setia menunggu dan menanti kepulangan Anda ke kediaman atau ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, kembali berbagi suka, berbagi cinta bersama keluarga kecil Anda di rumah. Selamat menikmati kebersamaan Anda. Saudara pendengar, masih kembali kami hadirkan informasi terbaru untuk saudara semuanya. Ya, dalam rangka memastikan kesiapan dan memberikan dukungan moral secara langsung, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa didampingi Ketua Kontingen Pesparawi Maluku Maya Baby Lewerisa melakukan peninjauan ke lokasi pemusatan latihan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Maluku yang akan berlaga pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Peninjauan berlangsung di Gedung Sekolah Alkitab Andai Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat pada hari Jumat lalu. Ya, pada beberapa waktu lalu, sebelumnya kontingen Pesparawi Nasional 14 Provinsi Maluku telah tiba di Manokwari pada hari Kamis 18 Juni lalu, mereka.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, saatnya kita mengikuti warta berita daerah Bahasa Ke.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Samir Ivakat, PLTT-nya Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Nawatun Lidar Pembukaan Rasmit Lidar OSN Tingkat Provinsi Maluku, Naaskol SD Matias 3 Hingur A. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara nakte krali iklan reron a usulan sing kubang dak bidang jalan ya tribun rubutru envit e fonan dan rehe pembangunan infrastruktur na anuhuyut. Tabe hormat wer ang waring indisa. Ivar Ivakat en hov Ivar untunan liian yang tab dibnuhu kil-kilu lerwahan i en befoan baren erari tua mauk mafadukung en hovi au residel soin itfatlin Ivar hinkanimun.

Samir Ivakat, PLTT-nya Andinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, Nawatun Lidar Pembukaan Rasnit Lidar OSN Tingkat Provinsi Maluku, Naas Kol SD Matias 3 Himur A. Naas Sambutan Ran, Watian Hanubuna Narne, Duan Inas Tanuk Rehe Vekoko Hongak Wut Tomat Fit, Enrahov Naas Rasnit I, Momustifo Rir Semangat Lair He. Hanubuna narne kokohonga kebut tomat fit imustivo rastanuk utin tab koko skol SD bukun honga kribun runa Kabupaten Maluku Tenggara Iran hirbut tomat fitak bololo serapar Kabupaten Maluku Tenggara meman di tingkat Provinsi Maluku. Monaher tan koko skol en rahov rasnit na alidar OSN foraf adir en hov rasnit i hovbok ne tuntunan rehe. Foleran rafar hen hui meman na tingkat Provinsi Maluku fo nsor. Tebduan rauda Arif Hanubun na herhe ve gurugur ne teten fo musti fora dukung suman radidik ak non koko fo koko hir iri semangat na araf adir tin lihir en rahovrhen arasmit OSN foleran rir hasil buk. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara nakte kerali iklan re ron a usulan sing kubangdak bidang jalan ya tribun rubutru en fithe fona a pembangunan infrastruktur na anuhuyut. Dadaden iboradad fonan otken sa refo pembangunan inas lawar mutnhui en hobuk fonan faya klur bal raya trir hidup samir lerwab en hobuk. Inadayang rehefang nanan i wakil bupati Maluku Tenggara koyaan Carlos Vialir Hantoknam waktu nadir adayang repidato bupati Maluku Tenggara. Naasa dipun hormat raturun mengak hanamang aturan nuhu tentang pertanggungjawaban radad anggaran yoyoat enhob belanja nuhu tetakai enhob APBD ia tribun rubutru en lim waktu teruyala. Rahantoknam nanarne pembangunan infrastruktur enhob pelayanan publik i bontu brevo jad fokus uliaan kubninhu. Infrastruktur nuhu ini peran penting ren arayangun nera dukung ekonomi lor bal rakyat en tuntunan. En hovu kuang tavreduan hirar ne fangnanan na adak bidang jalan ya tribun rubutru en fit i nakte krare fonan bangun nuhuyut. En hovuk usulan yang yangun presiden impres bidang jalan en rali iklan rero fonan dukung pembangunan infrastruktur na anhu ifo harmes mes. Ivar inam erentav RRI 2.

0: Maluku Tenggara rali itu kune Rafaya kerir tuntunan naara olah seng kubang dana bantuan operasional satuan pendidikan Terafaliak and Home BOSP rada don i for fakuat ra olah seng kubang skol fo tuntunan and home rafa fatru rehe dada duan laporan en rasmi tuken ayat inyala en adang rehe i PLTT nya andinas pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara bin rauda ari Hanubun dari darah fakuat pengelolaan dana BOSP Enraher Haukmut Kepala Skol Nebendahara Enhovuk Operator Skol Inspektorat Nuhu NOPT Erlangga Naahingur Idean Rebruan Raudana Narne Evaluasi Enradad Naaradad BOSP Ya Tribun Rebutru Enlimi Nang Turukne Hubras Yoa Catatan Penting Boho En perlu rehevo ken saradan halen ibu tin lini kaitan enhop administrasi enhop tanggung jawab rapaksing kubang na tingkat skol raudana narukne meski boyat anggaran ribun rubutru en lim enrok ini proses rapedan laporan tanggung jawab en firfirbo hubradan den ibu nang turukne perlu rehevo rafayak fifikir hiruan enra olasing kubang BOSP na skol Hanubuna narwukne hobras netuken skol moho enrimang-mang na aradeang laporan tanggung jawab sengku bang BOSP mo perlu rehevo pendamping khusus tab dinas pendidikan enhovuk duan hir nakte krafadoar langsung enhov kepala skol moho fora pastikan laporan fo kensa radan batuk raola sengku bang BOSP ini kaitan enhov administrasi mehwetu ad ne menyangkut tanggung jawab buk naara pakseng kubang negara. Menuntun sekolah mesti fora pastikan proses hanamang bisa rapak enhov rada laporan nabahan orang rehe aturan enaa.
1: Ang waring irak dan he iwarantal RRI tua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur Pendengar, kami kru Lintas Tual siang bertugas, saya Iksan Riyando. Undur diri dari ruang dekra Anda, sesaat lagi akan ditemani oleh Bung Tobi Rangkoratat bersama kawan-kawan hingga sampai pada pukul 24 nanti waktu Indonesia Timur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi sore ini untuk edisi siar di awal pekan ini, hari Senin 20 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara, dan sukses untuk semua yang Anda kerjakan hari ini. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Iqbal, dan di pemancar Desa Fun ada rekan-rekan kami yang selalu setia dan tetap bersemangat bersama Anda.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Saudara pendengar, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Dalam sambutannya, ia mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif. Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam membangun interkonektivitas, baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintah. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran.

0: Ayudhya.
1: Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 30 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan angkasawati LPPRRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diinisiasi pemerintah daerah Maluku Tenggara tidak hanya menjadi panggung hiburan bagi pencinta sepak bola. Rangkaian acara yang dipusatkan di Gedung Larul Ngabal ini ternyata membawa berkah ekonomi yang signifikan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjajakan dagangannya di sekitar lokasi acara. Animo besar masyarakat yang memadati lokasi nobar sejak babak 32 besar hingga laga final berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan para pedagang. Kehadiran penonton dari berbagai kalangan setiap laganya menciptakan pasar potensial yang membuat produk kuliner laku keras, terutama pada saat pertandingan-pertandingan besar berlangsung. Salah seorang pelaku UMKM lokal, Aulia, mengaku sangat bersyukur dan merasa diuntungkan dengan adanya inisiatif nobar ini. Menurutnya, keramaian penonton di Gedung Larul Ngabal membuat omset penjualannya melonjak drastis dari laga ke laga.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Ya, saudara pendengar, personil pengamanan Pelni Kodairal 9 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi dan minuman keras ilegal saat pemeriksaan embarkasi KM Ngapuru di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Minggu 19 Juli malam. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 5 ekor kepiting kenari dan 4,5 liter minuman keras jenis Sopi. Personil Pampel Niko Daerah 9 yang dipimpin oleh Letu Laut Bambang Hermanto mengatakan keberhasilan pengamanan tersebut berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak naik ke kapal. Pemeriksaan dilakukan bersama instansi terkait sebagai upaya mencegah masuknya barang maupun satwa yang dilarang dalam pelayaran. Petugas menemukan barang bawaan penumpang yang diduga melanggar aturan saat proses pemeriksaan berlangsung. Selain 5 ekor kepiting kenari, petugas juga mengamankan Sopi ilegal sebanyak 4,5 liter yang dikemas dalam 1 botol ukuran 1,5 dan 5 botol ukuran 600 ml.

0: hadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Sayang sekali saudara pendengar, Anda tidak bisa menikmati hingga tuntas suara Calvin Jeremy lewat lagunya Nostalgia, karena sesaat lagi kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Ahmad Raharusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 20 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Penutupan digelar bertepatan dengan partai final di Gedung Serbaguna Larwul Ngabal Hoijang Langgur Senin dini hari. Kegiatan yang didukung Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Tual Malra sebagai sponsor tunggal berkolaborasi dengan LPP RRI Tual, PT Telkom Indonesia dan PLN UP3 Tual berlangsung aman dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sambutan Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dibacakan staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Karel Rahayan karena pimpinan daerah sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan nobar sejak babak 32 besar hingga final. Menurutnya, sepak bola bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi perekat persaudaraan yang memperkuat semangat budaya Ainiain dan menjaga kerukunan masyarakat Maluku Tenggara.
2: Meski kita di Maluku Tenggara jauh dari lokasi pertandingan, semangat dan euforia tetap menjadi gema di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan euforia kebersamaan yang menjadi satu kesatuan sebagai anak-anak Nikkei dalam Inka Ainiain bukan saja sebatas hari ini. Tetapi mari datang kita semua menyongsong, menyiapkan diri untuk ada dalam perayaan HUT RI nanti pada bulan depan. Selanjutnya, HUT Kota Langgur, Festival Metikei, HUT Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Bupati mengajak masyarakat menjadikan kebersamaan yang terbangun selama nobar sebagai modal sosial untuk menyukseskan berbagai agenda daerah termasuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT Kota Langgur, Festival Pesona Metikei, dan HUT Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati juga mengajak masyarakat meneladani semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para tim peserta Piala Dunia dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Penutupan acara ditandai dengan pengundian hadiah bagi para penonton yang disediakan oleh Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Malra. Hadiah diserahkan secara simbolis oleh Karel Rahayan bersama Kepala Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Ridwan Tuahena, Kepala LPP RRI Tual Yakobus Resubun, serta sejumlah pejabat daerah sebagai penutup rangkaian nobar yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kemenangan timnas Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 disambut antusias para pendukungnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Suasana penuh kegembiraan terlihat usai nonton bareng final Piala Dunia di Gedung Serbaguna Larwul Ngabal Langgur Senin pagi. Salah satu pendukung timnas Spanyol, Rahmanisa, mengaku bangga karena La Roja berhasil meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Keberhasilan tersebut menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak terhadap skuad muda Spanyol. Ia menilai kunci keberhasilan Spanyol terletak pada permainan kolektif dan ketenangan para pemain sepanjang turnamen. Pada laga final, Spanyol mampu mengendalikan ritme pertandingan dan tidak terpancing oleh permainan keras lawan.
3: banyak sekali ya yang sebelumnya meragukan Spanyol karena dikira tim anak-anak kecil, tapi anak-anak inilah yang membuktikan pada dunia bahwa mereka ini berkembang, mereka ini solid, mereka ini tim. Apalagi dalam permainannya itu mereka sangat tenang, dan di Piala Dunia ini atau di final ini mereka sangat dominan dalam permainannya. Sekitar ada 20 tembakan dan 12 tembakan itu targetnya pas. Dari permainan di final tadi kita bisa lihat Spanyol itu memiliki ketenangan yang tidak semua pemain bisa. Mereka bisa membuat pemain lawan itu mengikuti ritme permainan mereka.
1: Rahman Hisa juga memberikan apresiasi kepada Rodri yang tampil dominan di lini tengah serta Ferran Torres yang mencetak gol penentu kemenangan. Namun ia menegaskan gelar juara tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh tim, bukan hanya individu tertentu. Pada partai final yang berlangsung di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan dan mengantarkan Spanyol meraih trofi Piala Dunia kedua setelah sebelumnya juara pada 2010. Selain mengangkat trofi gelandang Spanyol, Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 berkat peran sentralnya sepanjang turnamen. Spanyol juga mendapat pujian karena tampil konsisten dengan permainan berbasis penguasaan bola dan organisasi tim yang kuat. Ahmad Raharusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
4: Ahmad Raharusun resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Raharusun terpilih melalui rangkaian seleksi berjenjang yang puncaknya ditentukan melalui konferensi cabang atau konfercab ketiga pada 18 Juli 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara yang dihadiri perwakilan Majelis Wakil Cabang NU dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ketua Panitia Ibrahim Saleh Owat kepada RRI mengatakan, terdapat 3 kandidat yang mencalonkan diri, namun setelah melewati tahapan seleksi hingga pada malam puncak persidangan terdapat 1 nama yang dinyatakan memenuhi syarat, yakni Ahmad Raharusun, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara. Ibrahim menjabarkan, sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi para kandidat, diantaranya pernah tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki sertifikat pengkaderan serta beberapa syarat penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh seluruh kandidat.
5: Untuk ketentuan secara administrasi ini kan untuk jadi ketua NU itu yang pertama, minimal dia pernah jadi pengurus, terus dibuktikan dengan dia punya SK kepengurusan ditambah dengan sertifikat pengkaderan. Nanti waktu persidangan jalan dari 11 kecamatan itu siapa suara terbanyak, nanti dia akan mengisi namanya form penyertaan untuk mencalonkan diri. Ketika Rasulia mengizinkan, baru dia masuk pada proses pemilihan. Pada kami itu memang yang ada lagi, hanya satu itu saja yang memenuhi syarat untuk dicalonkan, tuh hanya langsung ditetapkan.
4: Ibrahim menambahkan, usai terpilih selanjutnya Ketua PCNU Maluku Tenggara yang baru akan dilantik secara resmi bersamaan dengan penetapan kepengurusan PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Selaku Ketua Panitia, Ibrahim berharap rangkaian pelaksanaan pembentukan kepengurusan yang baru ini akan melahirkan kader-kader yang mampu membawa NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang dapat memperkokoh semangat persaudaraan demi kesejahteraan dan kedamaian antar sesama bangsa dan negara. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memastikan penanganan 4 jembatan yang mengalami kerusakan di Pulau Kai Besar mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta. Hanubun mengatakan satu jembatan dengan bentang sekitar 30 meter akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Komitmen tersebut disampaikan langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menerima audiensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu 3 jembatan lainnya yang membutuhkan anggaran hingga belasan miliar rupiah juga telah mendapat perhatian dari Pangdam 15 Patimura. Dukungan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kayi Besar karena kebutuhan perbaikan infrastruktur tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
6: Dari empat jembatan ini, satu yang ditangani oleh Badan Bencana Nasional, yang dibawahnya adalah Pak Letjen TNI Dr. Suharyanto. Yang kedua, kunjungan Pangdam beberapa waktu yang lalu. Dari empat itu kan tinggal tiga. Alhamdulillah puji Tuhan juga langsung ditangani oleh Pangdam Patimura. Jadi ini tinggal ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait PLT Sekda untuk melakukan kontrol. Ini harus segera ditindaklanjuti.
1: Bupati meminta Bapeda, Dinas PUPR, dan perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti komitmen yang telah diperoleh dari pemerintah pusat. Ia juga meminta pelaksana tugas sekretaris daerah melakukan pengawasan agar seluruh proses administrasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana. Selain jembatan, Hanubur mengungkapkan pembangunan jalan di Kayi Besar juga mendapat dukungan melalui program instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya bertemu Direktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Diharapkan seluruh dukungan yang telah diperoleh dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga konektivitas antar wilayah di Pulau Kayi Besar semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra Eli Arki Ubra menyatakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Dan hal ini ditunjukkan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia. Sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas.
7: Kalau dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati. Karena kita ada tahapan-tahapan pimpinan keluarga. Mulai dari lahir kita ngurus balita. Kelompok namanya kelompok-kelompok BKB. Namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuma balitanya. Tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Diedukasi. Gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri. Sampai ke tahapan Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah tahapan ini lagi bagaimana si keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi. Bagaimana mendidik remaja di hari ini. Supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya, bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu.
1: Ubra menilai program Gemilang Maluku Tenggara hebat yang dicanangkan Bupati Maluku Tenggara akan terus didukung penuh. Sehingga aplikasi dalam lingkungan keluarga akan tetap diterapkan. Selain itu, pendampingan keluarga sampai tingkat orang lanjut usia menjadi program prioritas Dinas P2KB untuk membangun ketahanan keluarga di Maluku Tenggara. Kolaborasi bersama unsur terkait merupakan solusi mendeteksi dampak negatif dari penyakit sosial terhadap generasi emas bangsa di daerah ini. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Daerah Maluku Tenggara, Mutakim Rahakbau mengatakan keutuhan keluarga menjadi basis untuk melahirkan putra dan putri yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional menyikapi tantangan global. Olehnya itu selain mendampingi keluarga, penguatan kapasitas pemuda dilakukan bersama institusi pendidikan, hukum dan keagamaan guna meningkatkan kapasitas generasi muda yang adalah masa depan bangsa dibarengi penetapan kaidah adat dan norma-norma yang berkaitan erat dalam tata keharmonisan keluarga termasuk menekan kekerasan dalam rumah tangga serta meminimalisir pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan anak sejak dini.
8: Kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Samping kita memberikan edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, misalnya tadi yang berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama. Ini yang kita selalu tekankan.
1: Rahakbau optimis jika seluruh norma yang diaplikasikan dalam lingkup keluarga dan masyarakat pada umumnya dapat ditaati optimal, akan mampu membentuk kader-kader pemimpin masa depan bangsa yang bukan hanya berkualitas secara akademik, namun kuat dalam bidang non-akademik, serta memiliki prospek cerah dalam mencapai masa depan yang lebih baik dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara. Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan, penguatan akses menjadi prioritas utama, khususnya pada wilayah yang belum maksimal aksesnya. Namun tidak semuanya berfokus pada hal tersebut. Kepala Bappeda Litbangda Clemens Welafubun mengatakan, selain penguatan akses, ada juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan dan lainnya. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif agar bisa berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang dan berdampak pada masyarakat dan daerah.
9: Pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita juga ada pada penataan tata kelola pemerintahan gitu ya. Kita mau ekonomi tumbuh, aksesnya terbuka, tapi harus juga dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan itu yang menjadi fokus kita. Ya, selain pendidikan dan kesehatan itu okay. Kemudian kita juga mulai membangun ya ekosistem ekonomi yang harus mulai jalan. Ekonomi tumbuh tapi harus juga ditunjang dengan ekosistem yang lain, infrastruktur harus jalan. Kemiskinan juga kita fokus, stunting kita fokus. Jadi kita harus melakukannya secara berkolaborasi.
1: Menurut Welafubun, dalam kondisi efisiensi saat ini menjalankan program sesuai rencana harus dengan data. Kuncinya, jika dengan data, skala prioritas dapat ditentukan dan program bisa jalan sesuai dengan kebutuhan. Welafubun mengharapkan dukungan semua pihak agar bisa sama-sama membangun Maluku Tenggara agar lebih baik ke depannya. STKIP Persada Faktual memfokuskan teknik mikro teaching bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dikarenakan mikro teaching diwajibkan sebagai ilmu yang bisa diimplementasikan seluruh alumninya. Lodavika Meci, Phuket 3 STKIP Persada EFAF Tual kepada RRI mengatakan kekuatan para mahasiswa di STKIP Persada EFAF adalah menguasai mikro teaching.
10: Yang menjadi kekuatan kami supaya berkualitas adalah micro teaching. Jadi suasana sederhana tetapi kami kuat. Tidak lulus micro teaching, mahasiswa tidak boleh untuk magang. Gitu. Sehingga memang kami ukurannya memang harus bisa itu. Karena itu adalah ujung tombaknya menjadi guru. Harus micro teaching, harus kuat, bisa mengajar. Gitu. Kadang kami juga mendatangkan orang yang memang praktisi di lapangan harus datangkan mereka untuk bisa mengajar mahasiswa. Kemudian di sisi lain kami juga kerjasama dengan instansi lain yang memang kami merasa bahwa mereka punya kontribusi besar terhadap kampus.
1: Micro teaching sendiri, jelas Meci, adalah metode pelatihan praktek mengajar dalam skala terbatas dan situasi yang disederhanakan, termasuk waktu, jumlah siswa, materi, dan keterampilan yang dilatih, semuanya diperkecil. Tujuannya adalah untuk membekali calon guru agar menguasai keterampilan dasar mengajar secara bertahap sebelum terjun langsung ke kelas yang sebenarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Asalama Tual meluncurkan jurnal Sardik Asalama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Peluncuran jurnal ini dilatar belakangi komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
11: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Salama Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Ketua STIT As-Salama Tual, Abdul Rahim Sletsoin, mengatakan peluncuran jurnal ini dilatar belakangi oleh komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian. Menurut Sletsoin, kehadiran jurnal Sardik diharapkan menjadi wadah bagi para dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ia menjelaskan bahwa jurnal tersebut tidak hanya berfokus pada kajian pendidikan Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan budaya.
12: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka pertama adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karena ilmiah melalui artikel adalah pengembangan Tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya pada aspek pendidikan Islam, tapi bagaimana pengembangan SDM masih melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam tinjauan pada aspek-aspek pendidikan Islam.
11: Lebih lanjut, Letsoin menyampaikan bahwa pengelolaan rumah jurnal STIT As-Salama mendapat pendampingan dari Universitas Islam Negeri UIN Makassar. Melalui kerjasama yang telah dibangun, pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola jurnal sehingga dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STIT As-Salama Tual Ahmad Rahayaan mengatakan peluncuran jurnal bertujuan untuk meningkatkan mutu dosen melalui penguatan budaya penelitian. Menurutnya, penghasilan sebuah penelitian hingga dapat dipublikasikan bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
13: Mahasiswa maupun dosen itu sebagai masyarakat ilmiah, sehingga minimal ketika dia tahu bahwa kampus ini sudah ada rumah jurnal, itu pasti dia termotivasi juga untuk melakukan penelitiannya daripada, kan sekarang ini kan kita mencari informasi ya tentang referensi karya ilmiah itu kan minimal kita browsing dari internet atau menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bisa berpikir sampai ke tingkat, oh kenapa kita bisa mengambil hasil karya orang lain untuk menunjang karya kita atau artikel kita, lebih baik kita juga harus pada tingkatan mempublikasi.
11: Rahayaan menjelaskan bahwa publikasi ilmiah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi agar mampu bersaing dan sejajar dengan kampus lainnya. Karena itu, LP2M menghimpun berbagai hasil penelitian dosen untuk diseleksi dan dikembangkan dan dipublikasikan melalui rumah jurnal yang telah dibentuk. Ia menambahkan keberadaan jurnal Sardik juga diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa. Paling tidak mahasiswa mengetahui bahwa kampus memiliki rumah jurnal sebagai media publikasi ilmiah sehingga dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STIT As-Salama Tual Ahmad Rahayaan berharap peluncuran jurnal Sardik menjadi langkah awal dalam membangun publikasi ilmiah yang berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan jurnal tidak berhenti pada tahap peluncuran tetapi harus terus dikembangkan agar memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Rahayaan mengatakan target berikutnya adalah memenuhi persyaratan untuk pengembangan jurnal sesuai standar yang berlaku hingga dapat terindeks dan memperoleh pengakuan secara nasional. Ia menyebutkan proses tersebut akan diarahkan melalui tahapan yang berkaitan dengan LIPI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sehingga jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal bereputasi nasional.
13: Program lanjutan kami adalah yang pertama kami harus memenuhi persyaratan-persyaratan, kami harus mendaftarkan ke LIPI, kemudian memenuhi persyaratan dari BRIN untuk bisa menjadi jurnal bereputasi nasional. Nah, untuk mencapai jurnal bereputasi nasional itu, maka kami harus konsisten sebagai ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya mau mengajak seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami.
1: Untuk mencapai target tersebut, LP2M berkomitmen menjaga konsistensi dalam mengelola rumah jurnal. Menurut Rahayaan, kualitas penerbitan harus terus ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, penerbitan yang berkesinambungan, serta peningkatan mutu artikel ilmiah yang dipublikasikan. Selain itu, ia mengajak seluruh dosen STIT Asalama yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan cakupan jurnal untuk terus berkontribusi melalui karya-karya penelitian. Dengan semakin banyaknya artikel ilmiah yang berkualitas, Rahayan optimis jurnal Sardik akan berkembang menjadi wadah publikasi yang mampu mendukung kemajuan penelitian di lingkungan kampus dan dikenal secara luas di tingkat nasional. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saum Laki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, mengapresiasi pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan proyek gas abadi Blok Masela yang ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurut Anggito, dimulainya proyek strategis nasional tersebut merupakan jawaban atas harapan panjang masyarakat Tanimbar. Kehadiran proyek ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong kemajuan Maluku dan Indonesia.
14: Yang pertama sekali, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga terlaksananya tahapan penting pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela groundbreaking ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan.
1: Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama hingga tahapan penting pembangunan Blok Masela dapat terlaksana. Acara groundbreaking turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Anggito menegaskan groundbreaking tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurut Anggito, DPRD Kepulauan Tanimbar akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi.

0: membahas pemantapan seluruh persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional yang berpusat di Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Bupati Riki Jawarisya menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan INPEX menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Di sisi lain, proyek LNG Abadi Blok Masela diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi wisatawan asal Australia dalam ajang Sail Darwin. Menyambut kedatangan tamu internasional tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat terus mempercepat pembenahan kawasan wisata mangrove. Kepala Desa Lauran, Stanislaus Kenyapluan, saat ditemui RRI mengatakan persiapan dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berkomitmen menata kawasan wisata agar siap menerima kunjungan wisatawan.
1: Ini kan saudara ini kan ketua juga salah satu desa yang ditunjukkan dari desa. Kalau sesal empat, yang satu ini cuma gambaran saja sih. Kampung tenun di turun-turun itu pak. Galaksi lah, terus pantai sana itu orang-orangnya. Oh, Kursuika. So, di situ, nanti lo percaya sesuatu lebih sensitif. Sekampung-kampungnya ini di situ. Lalu, itu orang.
0: Selain melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas, pemerintah desa berencana berkantor sementara di kawasan wisata mangrove guna mempermudah pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan destinasi yang lebih tertata sekaligus memperkenalkan potensi wisata Desa Lauran kepada wisatawan mancanegara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek sekaligus penerima manfaat utama dalam pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai peresmian groundbreaking, Bahlil meminta pengusaha lokal diprioritaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang mampu mereka tangani. Ia juga menginstruksikan SKK Migas memastikan komitmen tersebut dijalankan agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat Tanimbar. Selain itu, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah agar mengelola dampak ekonomi proyek secara profesional dan tidak menganggap pendapatan yang dihasilkan sebagai bagian dari APBD. Ia juga meminta TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga sinergi demi kelancaran dan keamanan proyek strategis nasional tersebut. Polsek Selaru kembali mengintensifkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. Patroli yang dipimpin Aibda Saklil bersama personil piket menyasar kawasan rawan, pusat keramaian, permukiman warga, dan objek vital di Kecamatan Selaru. Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang mengatakan patroli ini merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus merespon dinamika keamanan yang berkembang. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin baik siang maupun malam. Selain berpatroli, personil juga berdialog dengan warga dan menyampaikan himbauan Kamtibmas termasuk mengingatkan masyarakat agar selalu mengunci kendaraan guna mencegah pencurian kendaraan bermotor. Seluruh rangkaian patroli berlangsung aman dan kondusif dengan situasi Kamtibmas di Kecamatan Selaru tetap terkendali. Harapan masyarakat di wilayah terpencil dan terluar untuk menikmati akses listrik mulai terwujud melalui pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Desa Romanus dan Resa Persiapan Namralan. Pemasangan infrastruktur dilakukan secara bertahap oleh PT Arca Energi mulai dari survei lapangan hingga penentuan titik tiang dan jaringan bersama pemerintah desa. Proyek ini ditargetkan

akan rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat dalam waktu sekitar 6 bulan. Pelaksana lapangan PT Arca Energi Sanjaya mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdepan, terluar, dan tertinggal agar masyarakat memperoleh akses energi yang lebih layak. Koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah desa Romanus dan Namralan untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga. Kehadiran PLTS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, serta menghadirkan penerangan yang selama ini sangat dinantikan di kawasan kepulauan tersebut. Saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 21 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Ahmad Harusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkuratat dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, PT PLN Persero menghadirkan program diskon tambah daya listrik sebesar 50% bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya. Program tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional dan Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Promo berlaku mulai 14 hingga 27 Juli 2026. Program ini ditujukan bagi pelanggan dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal menjadi 7.700 VA. Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fakhrul Rosi mengatakan program tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh layanan tambah daya. Ia mengatakan biaya yang lebih ringan diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar anak dan aktivitas produktivitas keluarga di rumah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, saudara pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arifanubun, secara resmi membuka kegiatan Lomba Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan di SD Matias 3 Langgur A, Senin pagi. Dalam sambutannya, Bin Rauda Arifanubun mengungkapkan rasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 17 siswa sekolah dasar yang berhasil lolos seleksi dan terpilih mewakili Kabupaten Maluku Tenggara ke tingkat Provinsi Maluku. Hanubun menekankan betapa istimewanya pencapaian ini karena dari ribuan siswa SD yang tersebar di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara, hanya 17 peserta terbaik yang mampu melangkah sejauh ini untuk bertanding di tingkat provinsi. Hanubun juga mengingatkan bahwa kompetisi OSN ini adalah bagian dari proses belajar yang sangat berharga dalam perjalanan menuju jenjang yang lebih tinggi. Diharapkan pula agar seluruh peserta dapat bertanding dengan percaya diri, tekun, dan membawa nama harum daerah di tingkat Provinsi Maluku.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Kahitna dengan lagunya Rahasia Cintaku baru saja temani Anda, saudara. Dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menekankan pentingnya profesionalisme prajurit di tengah penerapan kebijakan work from home. Menurutnya, kebijakan efisiensi energi yang diterapkan pemerintah harus disikapi secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan Kasal melalui amanat tertulis yang dibacakan Aspres dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun saat memimpin upacara di lapangan apel Kodairal 9 Kota Ambon hari ini. Kasal menegaskan work from home bukan kesempatan untuk mengurangi produktivitas maupun kedisiplinan dalam bertugas. Personil TNI Angkatan Laut diminta tetap menjaga efektivitas kerja, koordinasi, dan kesiapan operasional melalui pemanfaatan teknologi digital.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, upaya memperkuat pembinaan kepribadian berbasis spiritual dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai dengan meluncurkan program Tuntas Baca Alkitab Setahun bagi warga binaan Kristen. Program ini menjadi salah satu inovasi pembinaan kerohanian yang bertujuan menumbuhkan iman, karakter, dan semangat perubahan diri melalui pembacaan firman Tuhan secara teratur selama satu tahun. Melalui program ini, setiap warga binaan Kristiani menerima panduan beserta jadwal pembacaan Alkitab yang telah disusun secara sistematis sehingga seluruh isi Alkitab diselesaikan dalam kurun waktu 365 hari. Pelaksanaan program akan didampingi petugas pembinaan dan didukung dalam kegiatan ibadah rutin di lapas.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep A. Dumetubun menegaskan bahwa penyaluran bantuan bibit unggul, pupuk organik, dan penyuluhan pertanian dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur agar tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa di era ritual Senin pagi tadi. Menjawab pertanyaan host mengenai upaya memastikan bantuan tersebar merata di seluruh kecamatan, Yosep menjelaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah disalurkan berdasarkan kelompok tani, bukan kepada individu. Kelompok yang berhak menerima bantuan merupakan kelompok yang telah terdaftar dalam database resmi Dinas Pertanian, sehingga proses penyaluran dapat dilakukan secara lebih terarah dan akuntabel.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Iya, saudara pendengar, Atta Javata dengan lagunya Sabar Sabar Sayang membawa kita ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada gium yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
6: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,85%, Laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37,7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
22: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
23: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
22: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
23: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
24: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
23: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
6: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
1: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: FF.
1: Yeah, of course, you know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna get

Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitin Lolik.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan secara simbolis kepada 3 ahli waris pekerja keagamaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tual, Haji Ahmad Yani Renuat, didampingi Wakil Wali Kota Tual, Haji Amir Rumra, serta Komandan Lanut Dominikus Dumatubun, Letkol Firasat Amansyah. Penyerahan santunan kepada 3 ahli waris tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja termasuk pekerja keagamaan di Kota Tual. Santunan yang diserahkan merupakan manfaat program jaminan kematian kepada ahli waris peserta yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Melalui penyerahan simbolis ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Untuk menyukseskan agenda tersebut, para petani di setiap ohoi diharapkan dapat menjadi tuan rumah yang baik dan siap mengadopsi pola pertanian modern. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun, dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar petani di daerah masih menerapkan pola bertani tradisional. Menurut Dumatubun, pola lama ini umumnya membuat petani cepat puas hanya dengan satu kali panen dalam setahun. Selain itu, kebiasaan membuka lahan baru setelah lahan lama dipanen juga masih kerap terjadi. Baik saudara, kita teruskan kebersamaan kita. 8 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu daerah kembali kami siapkan temani suasana malam Anda sekeluarga dalam Well Banbanan. Kita akan awali dengan lagu dari Bali, kemudian disusul dari Kalimantan, Papua, dan ada juga lagu dari Bima.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Yes, dari pendengar kita masih bersama di Welban Banan dan yang baru saja anda nikmati tadi lagu dari Kalimantan Barat, Gunung Bowang. Sebelumnya tadi ada dua lagu dari Bali, kemudian ada Bunga Setangke dari Kalimantan Barat. Dan berikut masih ada satu lagu lagi dari Kalimantan Barat, Bayu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

0: Iya, saudara pendengar, lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di Well Banbanan untuk malam hari ini, dan kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu tadi. Ada lagu dari Bima dari Kalimantan, juga ada dari Bali tadi. Semoga Anda yang lagu daerahnya diputar malam ini bisa mengobati sedikit rasa rindu Anda akan kampung halaman dan orang-orang tercinta di sana. Kita pisah saudara dan jumpa lagi nanti di Well Banbanan berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, Wakapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman secara resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Negeri Paso hari ini. Pembukaan pendidikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program nasional Polri dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat kualitas layanan publik di era transformasi digital. Upacara pembukaan berlangsung hikmat di lapangan SPN Polda Maluku dengan dihadiri Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, pengurus Bayangkari Ranting SPN Polda Maluku, orang tua dan wali siswa, pejabat Negeri Paso, serta saniri Negeri Paso. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri yang menegaskan bahwa pendidikan pembentukan tahun ini merupakan tonggak penting reformasi pendidikan Polri melalui penerapan outcome-based education, yaitu sistem pendidikan yang berorientasi pada pencapaian potensi nyata lulusan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat. Ya, saudara, sebanyak 56 peserta didik resmi mengikuti pendidikan selama 5 bulan mulai 20 Juli hingga 16 Desember 2026 yang terdiri atas 50 bintara SPKT, 2 bintara Polair, 2 bintara Bakomsus Penyidik, 1 bintara Bakomsus Humas, dan 1 bintara Rekpro.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Saudara pendengar, kemeriahan laga puncak dalam acara nonton bareng Piala Dunia 2026 di Gedung Luar Bunga Bal semakin lengkap bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Tidak hanya disuguhi laga sengit di atas lapangan hijau, ratusan penonton yang memadati lokasi acara juga dimanjakan dengan pembagian berbagai door prize yang disponsori langsung oleh PT Banuk Maluku dan Maluku Utara. Sejak bergulirnya babak 32 besar hingga partai final pada Senin dini hari tadi, pihak sponsor memang secara konsisten membagikan kupon undian kepada para penonton. Langkah ini dilakukan untuk membakar semangat warga sekaligus mengapresiasi loyalitas masyarakat yang rela bergadang demi menyaksikan pesta sepak bola sejagat tersebut. Hadiah yang disiapkan pun beragam, mulai dari speaker Bluetooth, dispenser, TV plasma hingga kulkas 2 pintu. Ketegangan menonton pertandingan seketika berubah menjadi riuh kegembiraan saat sesi pengundian nomor kupon dimulai di sela-sela jeda pertandingan dan usai laga berakhir. Satu persatu nomor penonton beruntung dibacakan oleh pemandu acara, memicu gemuruh sorak-sorai dari sudut-sudut gedung. Kebahagiaan mendalam terpancar dari raut wajah para warga yang nomor undiannya terpilih untuk membawa pulang hadiah utama.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Terima kasih saudara pendengar Anda terus bersama kami hingga di penghujung kebersamaan kita malam ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Dan kami berharap Anda semua melewati hari ini dengan bahagia, dengan penuh kesuksesan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, operator studio Muhammad Iqbal, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda

Hari ini hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Saudara Prangas, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi pagi hari yang bahagia ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami kru yang bertugas di lintas tual pagi. Saya Iksan Aryando bersama teman-teman. Ada operator studio, ada Bung Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar. Kembali menemani Anda peringat di saat ini hingga sampai pada pukul 11 nanti. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat bangun pagi. Dan di saat ini sedang dikumandangkan azan sholat subuh pada masjid, pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kepulauan Kei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi umat Nasrani juga sudah bangun pagi, mengikuti doa pagi, melakukan aktivitas dan kesibukan di waktu pagi hari. Kami sudah siapkan lagu-lagu ready, lagu-lagu rohani dispesialkan untuk umat Nasrani dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, baik di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Baik saudara mereka, kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati lagu-lagu rohani berikut ini.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memujamu.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersalah.

Bagi saudara pendengar, kami masih rangkaikan lagu-lagu rohani spesial untuk umat Nasrani di saat ini yang sudah bangun tidur, bangun dari tempat tidurnya. Untuk anak-anak sekolah juga di saat ini sudah bangun dari tempat tidurnya, bersiap menyiapkan segala macam hal, mandi pagi, olahraga pagi, dan membantu sang ibu di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi buat keluarga. Juga buat anak yang di saat ini yang sedang melawan hawa dingin di saat ini ya, karena angin pagi begitu dingin di saat ini ya, segala aktivitas dan juga kegiatan pagi bisa mengeluarkan keringat segar, ada peregangan tubuh ya badan Anda. Juga buat Anda yang sudah melakukan olahraga pagi, senam pagi di luar sana, selamat pagi semuanya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja nanti sudah. Petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, rangkaian lagu-lagu rohani pagi kita cukupkan sampai di sini, dan pendengar kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita sama-sama mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: State As-Salamah Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salamah sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 21 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Ariando. STKIP Persada Evap Tual memfokuskan teknik mikro teaching bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dikarenakan mikro teaching diwajibkan sebagai ilmu yang bisa diimplementasikan seluruh alumninya. Lodavika Beci, Puket 3 STKIP Persada Evap Tual kepada RRI mengatakan, kekuatan para mahasiswa di STKIP Persada Evap adalah menguasai mikro teaching.
2: Yang menjadi kekuatan kami supaya berkualitas adalah mikro teaching. Jadi suasana sederhana tetapi kami kuat. Tidak lulus mikro teaching, mahasiswa tidak boleh untuk magang. Gitu. Sehingga memang kami ukurannya memang harus bisa itu. Karena itu adalah ujung tombaknya menjadi guru. Harus mikro teaching, harus kuat, bisa mengajar. Gitu. Kadang kami juga mendatangkan orang yang memang praktisi di lapangan harus datangkan mereka untuk bisa mengajar mahasiswa. Kemudian di sisi lain kami juga kerjasama dengan instansi lain yang memang kami merasa bahwa mereka punya kontribusi besar terhadap kampus.
1: Mikro teaching sendiri dijelaskan Meci adalah metode pelatihan praktik mengajar dalam skala terbatas dan situasi yang disederhanakan, termasuk waktu, jumlah siswa, materi, dan keterampilan yang dilatih. Semuanya diperkecil. Tujuannya adalah untuk membekali calon guru agar menguasai keterampilan dasar mengajar secara bertahap sebelum terjun langsung ke kelas yang sebenarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Salamah Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salamah sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Peluncuran jurnal ini dilatar belakangi komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Salamah Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salamah sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Ketua STIT As-Salamah Tual, Abdul Rahim Sletsoin, mengatakan peluncuran jurnal ini dilatar belakangi oleh komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian. Menurut Sletsoin, kehadiran jurnal Sardik diharapkan menjadi wadah bagi para dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ia menjelaskan bahwa jurnal tersebut tidak hanya berfokus pada kajian pendidikan Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan budaya.
4: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka pertama adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan Tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya pada aspek pendidikan Islam, tapi bagaimana pengembangan SDM masih melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam tinjauan pada aspek-aspek pendidikan Islam.
3: Lebih lanjut, Letsoin menyampaikan bahwa pengelolaan rumah jurnal STIT As-Salamah mendapat pendampingan dari Universitas Islam Negeri UIN Makassar. Melalui kerjasama yang telah dibangun, pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola jurnal sehingga dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STIT As-Salamah Tual Ahmad Rahayaan mengatakan peluncuran jurnal bertujuan untuk meningkatkan mutu dosen melalui penguatan budaya penelitian. Menurutnya penghasilan sebuah penelitian hingga dapat dipublikasikan bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
4: Mahasiswa maupun dosen itu sebagai masyarakat ilmiah sehingga minimal ketika dia tahu bahwa kampus ini sudah ada rumah jurnal, itu pasti dia termotivasi juga untuk melakukan penelitiannya daripada kan sekarang ini kan kita mencari informasi ya tentang referensi karya ilmiah itu kan minimal kita browsing dari internet atau menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bisa berpikir sampai ke tingkat, oh kenapa kita bisa mengambil hasil karya orang lain untuk menunjang karya kita atau artikel kita, lebih baik kita juga harus pada tingkatan mempublikasi.
3: Rahayaan menjelaskan bahwa publikasi ilmiah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi agar mampu bersaing dan sejajar dengan kampus lainnya. Karena itu, LP2M menghimpun berbagai hasil penelitian dosen untuk diseleksi dan dikembangkan dan dipublikasikan melalui rumah jurnal yang telah dibentuk. Ia menambahkan keberadaan jurnal Sardik juga diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa. Paling tidak mahasiswa mengetahui bahwa kampus memiliki rumah jurnal sebagai media publikasi ilmiah sehingga dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Stit Assalamatual, Ahmad Rahyaan berharap peluncuran jurnal Sardik menjadi langkah awal dalam membangun publikasi ilmiah yang berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan jurnal tidak berhenti pada tahap peluncuran, tetapi harus terus dikembangkan agar memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Rahayaan mengatakan, target berikutnya adalah memenuhi persyaratan untuk pengembangan jurnal sesuai standar yang berlaku hingga dapat terindeks dan memperoleh pengakuan secara nasional. Ia menyebutkan, proses tersebut akan diarahkan melalui tahapan yang berkaitan dengan LIPI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sehingga jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal reputasi nasional.
4: Program lanjutan kami adalah yang pertama kami harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Kami harus mendaftarkan ke LIPI, kemudian memenuhi persyaratan dari BRIN untuk bisa menjadi jurnal bereputasi nasional. Nah, untuk mencapai jurnal bereputasi nasional itu, maka kami harus konsisten sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya mau mengajak seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami.
1: Untuk mencapai target tersebut, LP2M berkomitmen menjaga konsistensi dalam mengelola rumah jurnal. Menurut Rahayaan, kualitas penerbitan harus terus ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, penerbitan yang berkesinambungan, serta peningkatan mutu artikel ilmiah yang dipublikasikan. Selain itu, ia mengajak seluruh dosen Stit Assalama yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan cakupan jurnal untuk terus berkontribusi melalui karya-karya penelitian. Dengan semakin banyaknya artikel ilmiah yang berkualitas, Rahayaan optimistis jurnal Sardik akan berkembang menjadi wadah publikasi yang mampu mendukung kemajuan penelitian di lingkungan kampus dan dikenal secara luas di tingkat nasional. Ahmad Raharusung terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nadlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
5: Ahmad Raharusun resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Raharusun terpilih melalui rangkaian seleksi berjenjang yang puncaknya ditentukan melalui konferensi cabang atau konfercab ketiga pada 18 Juli 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara yang dihadiri perwakilan Majelis Wakil Cabang NU dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ketua Panitia Ibrahim Saleh Owat kepada RRI mengatakan terdapat 3 kandidat yang mencalonkan diri, namun setelah melewati tahapan seleksi hingga pada malam puncak persidangan terdapat 1 nama yang dinyatakan memenuhi syarat, yakni Ahmad Raharusun yang kini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara. Ibrahim menjabarkan sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi para kandidat, diantaranya pernah tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki sertifikat pengkaderan, serta beberapa syarat penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh seluruh kandidat.
6: Untuk ketentuan secara administrasi ini kan untuk jadi ketua NU itu yang pertama, minimal dia pernah jadi pengurus, terus dibuktikan dengan dia punya SK kepengurusan, ditambah dengan sertifikat pengkaderan. Nanti waktu persidangan jalan dari 11 kecamatan itu siapa suara terbanyak, nanti dia akan mengisi namanya form penyertaan untuk mencalonkan diri. Ketika Rais Surya mengizinkan, baru dimasuk pada proses pemilihan. Pada malam itu memang yang ada lagi, hanya satu itu saja yang memenuhi syarat untuk dicalonkan, tuh hanya langsung ditetapkan.
5: Ibrahim menambahkan, usai terpilih selanjutnya Ketua PCNU Maluku Tenggara yang baru akan dilantik secara resmi bersamaan dengan penetapan kepengurusan PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Selaku Ketua Panitia, Ibrahim berharap rangkaian pelaksanaan pembentukan kepengurusan yang baru ini akan melahirkan kader-kader yang mampu membawa NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang dapat memperkokoh semangat persaudaraan demi kesejahteraan dan kedamaian antar sesama bangsa dan negara. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memastikan penanganan 4 jembatan yang mengalami kerusakan di Pulau Kei Besar mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta. Hanubun mengatakan, satu jembatan dengan bentang sekitar 30 meter akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menerima audiensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, 3 jembatan lainnya yang membutuhkan anggaran hingga belasan miliar rupiah juga telah mendapat perhatian dari Pangdam 15 Patimura. Dukungan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kei Besar karena kebutuhan perbaikan infrastruktur tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD daerah.
7: Dari 4 jembatan ini, satu yang ditangani oleh Badan Bencana Nasional, yang dibawanya adalah Pak Letjen TNI Dr. Suharyanto. Yang kedua, kunjungan Pangdam beberapa waktu yang lalu. Dari 4 itu kan tinggal 3. Alhamdulillah puji Tuhan juga langsung ditangani oleh Pangdam Patimura. Jadi ini tinggal ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait PLT Sekda untuk melakukan kontrol. Ini harus segera ditindaklanjuti.
1: Bupati meminta Bapeda, Dinas PUPR, dan perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti komitmen yang telah diperoleh dari pemerintah pusat. Ia juga meminta pelaksana tugas sekretaris daerah melakukan pengawasan agar seluruh proses administrasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana. Selain jembatan, Hanubun mengungkapkan pembangunan jalan di Kei Besar juga mendapat dukungan melalui program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya bertemu Direktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Diharapkan seluruh dukungan yang telah diperoleh dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga konektivitas antar wilayah di Pulau Kei Besar semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra, Eli Arki Ubra, menyatakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia, dan hal ini ditujukan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia, sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas.
8: Kalau dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati, karena kita ada tahapan-tahapan pimpinan keluarga. Mulai dari lahir kita ngurus balita, kelompok namanya kelompok-kelompok BKB, namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya, tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Diedukasi, gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri, sampai ke tahapan Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah, tahapan ini lagi, bagaimana si keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi bagaimana mendidik remaja di hari ini, supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya bapak mama dulu-dulu tidak begini, ah itu kan dulu.
1: Ubra menilai program Gemilang Maluku Tenggara hebat yang dicanangkan Bupati Maluku Tenggara akan terus didukung penuh, sehingga aplikasi dalam lingkungan keluarga akan tetap diterapkan. Selain itu, pendampingan keluarga sampai tingkat orang lanjut usia menjadi program prioritas Dinas P2KB untuk membangun ketahanan keluarga di Maluku Tenggara. Kolaborasi bersama unsur terkait merupakan solusi mendeteksi dampak negatif dari penyakit sosial terhadap generasi emas bangsa di daerah ini. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Daerah Maluku Tenggara, Mutakim Rahakbau, mengatakan keutuhan keluarga menjadi basis untuk melahirkan putra dan putri yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional menyikapi tantangan global. Olehnya itu, selain mendampingi keluarga, penguatan kapasitas pemuda dilakukan bersama institusi pendidikan, hukum, dan keagamaan guna meningkatkan kapasitas generasi muda yang adalah masa depan bangsa, dibarengi penetapan kaidah adat dan norma-norma yang berkaitan erat dalam tata keharmonisan keluarga, termasuk menekan kekerasan dalam rumah tangga serta meminimalisir pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan anak sejak dini.
9: Kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu, seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga. Misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan.
1: Rahakbau optimis jika seluruh norma yang diaplikasikan dalam lingkup keluarga dan masyarakat pada umumnya dapat ditaati optimal, akan mampu membentuk kader-kader pemimpin masa depan bangsa yang bukan hanya berkualitas secara akademik namun kuat dalam bidang non-akademik, serta memiliki prospek cerah dalam mencapai masa depan yang lebih baik dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara. Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dalam 5 tahun ke depan, penguatan akses menjadi prioritas utama, terkhususnya pada wilayah yang belum maksimal aksesnya. Namun tidak semuanya berfokus pada hal tersebut. Kepala Bapeda Litbangda, Clemens Velafubon, mengatakan, selain penguatan akses, ada juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan dan lainnya. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif agar bisa berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang dan berdampak pada masyarakat dan daerah.
10: pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita juga ada pada penataan tata kelola pemerintahan, gitu ya. Kita mau ekonomi tumbuh, aksesnya terbuka, tapi harus juga dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan itu yang menjadi fokus kita. Ya, selain pendidikan dan kesehatan itu oke. Kemudian kita juga mulai membangun ya ekosistem ekonomi yang harus mulai jalan. Ekonomi tumbuh tapi harus juga ditunjang dengan ekosistem yang lain, infrastruktur harus jalan. Kemiskinan juga kita fokus, stunting kita fokus. Jadi kita harus melakukannya secara berkolaborasi.
1: Menurut Wella Fubon, dalam kondisi efisiensi saat ini, menjalankan program sesuai rencana harus dengan data. Kuncinya jika dengan data, skala prioritas dapat ditentukan dan program bisa jalan sesuai dengan kebutuhan. Bella Fubun mengharapkan dukungan semua pihak agar bisa sama-sama membangun Maluku Tenggara agar lebih baik ke depannya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Penutupan digelar bertepatan dengan partai final di Gedung Serbaguna Larbol Ngabal, Ohojang Langgur, Senin dini hari. Kegiatan yang didukung Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Tual Malra sebagai sponsor tunggal berkolaborasi dengan LPP RRI Tual, PT Telkom Indonesia dan PLN UP3 Tual berlangsung aman dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sambutan Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dibacakan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Karel Rahayaan karena pimpinan daerah sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan nobar sejak babak 32 besar hingga final. Menurutnya, sepak bola bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi perekat persaudaraan yang memperkuat semangat budaya Aini Ain dan menjaga kerukunan masyarakat Maluku Tenggara.
11: Bola ini memang selalu punya cara untuk menyatukan orang-orang bersaudara di bumi Larung Ngabal. Meski kita di Maluku Tenggara jauh dari lokasi pertandingan, semangat dan euforia tetap menjadi gema di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan euforia kebersamaan yang menjadi satu kesatuan sebagai anak-anak di GAY dalam Mika Aini Ain bukan saja sebatas hari ini, tetapi mari datang kita semua menyongsong, menyiapkan diri untuk ada dalam perayaan HUT RI nanti pada bulan depan. Selanjutnya, HUT Kota Langgur, Festival Metikai, HUT Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Bupati mengajak masyarakat menjadikan kebersamaan yang terbangun selama nobar sebagai modal sosial untuk menyukseskan berbagai agenda daerah termasuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, HUT Kota Langgur, Festival Pesona Metikai, dan HUT Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati juga mengajak masyarakat meneladani semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para tim peserta Piala Dunia dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Penutupan acara ditandai dengan pengundian hadiah bagi para penonton yang disediakan oleh Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Malra. Hadiah diserahkan secara simbolis oleh Karel Rahayaan bersama Kepala Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Ridwan Tuahena, Kepala LPP RRI Tual Yakobus Resubun, serta sejumlah pejabat daerah sebagai penutup rangkaian nobar yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kemenangan timnas Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 disambut antusias para pendukungnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Suasana penuh kegembiraan terlihat usai nonton bareng final Piala Dunia di Gedung Serbaguna Larbol Ngabal, Langgur, Senin pagi. Salah satu pendukung timnas Spanyol, Rahmanisa, mengaku bangga karena La Roja berhasil meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Keberhasilan tersebut menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak terhadap skuad muda Spanyol. Ia menilai kunci keberhasilan ke Spanyol terletak pada permainan kolektif dan ketenangan para pemain sepanjang turnamen. Pada laga final, Spanyol mampu mengendalikan ritme pertandingan dan tidak terpancing oleh permainan keras lawan.
12: Banyak sekali ya yang sebelumnya meragukan Spanyol karena dikira tim anak-anak kecil, tapi anak-anak inilah yang membuktikan pada dunia bahwa mereka ini berkembang, mereka ini solid, mereka ini tim. Apalagi dalam permainannya itu mereka sangat tenang, dan di Piala Dunia ini atau di final ini mereka sangat dominan dalam permainannya. Sekitar ada 20 tembakan dan 12 tembakan itu targetnya pas. Dari permainan di final tadi kita bisa lihat Spanyol itu memiliki ketenangan yang tidak semua pemain bisa. Mereka bisa membuat pemain lawan itu mengikuti ritme permainan mereka.
1: Rahmanisa juga memberikan apresiasi kepada Rodri yang tampil dominan di lini tengah, serta Ferran Torres yang mencetak gol penentu kemenangan. Namun ia menegaskan gelar juara tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh tim, bukan hanya individu tertentu. Pada partai final yang berlangsung di New York, New Jersey, Stadium Amerika Serikat, Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan dan mengantarkan Spanyol meraih trofi Piala Dunia kedua, setelah sebelumnya juara pada tahun 2010. Selain mengangkat trofi gelandang Spanyol, Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 berkat peran sentralnya sepanjang turnamen. Spanyol juga mendapat pujian karena tampil konsisten dengan permainan berbasis penguasaan bola dan organisasi tim yang kuat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaiki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricci Lawrence Anggito, mengapresiasi pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan proyek gas abadi Blok Masela yang ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurut Anggito, dimulainya proyek strategis nasional tersebut merupakan jawaban atas harapan panjang masyarakat Tanimbar. Kehadiran proyek ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong kemajuan Maluku dan Indonesia.
13: Yang pertama sekali, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga terlaksananya tahapan penting pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela groundbreaking ini. Bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan.
1: Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama hingga tahapan penting pembangunan Blok Masela dapat terlaksana. Acara groundbreaking turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Anggito menegaskan, groundbreaking tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurut anggota, DPRD Kepulauan Tanimbar akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dan manfaat investasi benar-benar dirasakan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Menjelang peresmian groundbreaking proyek LNG Abadi Blok Masela, Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawerisa menggelar pertemuan strategis dengan CEO Impex Corporation Takayuki Ueda beserta jajaran di kantor Impex Masela LTD Villa Bukit Indah baru-baru ini. Pertemuan yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tersebut membahas pemantapan seluruh persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional yang berpusat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Bupati Riki Jawerisa menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Impex menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Di sisi lain, proyek LNG Abadi Blok Masela diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi wisatawan asal Australia dalam ajang Sail Darwin. Menyambut kedatangan tamu internasional tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat terus mempercepat pembenahan kawasan wisata mangrove. Kepala Desa Lauran, Stanislaus Kinjapluan, saat ditemui Senin kemarin mengatakan persiapan dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berkomitmen menata kawasan wisata agar siap menerima kunjungan wisatawan.
14: Ini kan Saudara ini kan ketua juga salah satu desa yang ditunjukkan dari tiga desa. Di kawasan Sal Empat. Yang satu ini cuma gambaran saja. Kampung Tenun. Kampung Tenun ini di turun-turun itu, Pak. Galaksi lah, cuma pantai sana itu orang-orangnya. Oh. Persuika. So, di situ. Nanti lo percaya sesuatu lagi sesuatu. Sekampung, kampung yang ini. Lalu, kita tahu orang kedua, tumur lorong. Nah, jadi kemarin kita dapat informasi terakhir. Kemudian nanti lo kementerian besar maksud siang di lorong. Ada orang yang siapkan semua untuk disiapkan semua. Jadi, gue mau untuk ketua mempersiapkan lokasi. Seperti yang kemarin kita bilang, tentu punya dalam ke ini belum minta dua, jadi kita dua untuk penimbunan. Saya kan ketemu kebijakan saya kemarin untuk sipil yang suara itu untuk ketemu mempercepat. Kalau ketemu berupaya juga untuk cari pinjaman juga, tapi pertama cari pinjaman susah, baru kedua punya nanti ketemu ambil dari mana.
1: Selain melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas, pemerintah desa berencana berkantor sementara di kawasan wisata mangrove guna mempermudah pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan destinasi yang lebih tertata, sekaligus memperkenalkan potensi wisata Desa Lauran kepada wisatawan mancanegara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek sekaligus penerima manfaat utama dalam pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai peresmian groundbreaking, Bahlil meminta pengusaha lokal diprioritaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang mampu mereka tangani. Ia juga menginstruksikan SKK Migas memastikan komitmen tersebut dijalankan agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat Tanimbar.
15: Dian.

0: proyek strategis nasional tersebut. Polsek Selaru kembali mengintensifkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. Patroli yang dipimpin Aibda Saklil bersama personel piket menyasar kawasan rawan, pusat keramaian, permukiman warga dan objek vital di Kecamatan Selaru. Kapolsek Selaru, Ibtu John R. Sermatang mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus merespons dinamika keamanan yang berkembang. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin, baik siang maupun malam. Selain berpatroli, personil juga berdialog dengan warga dan menyampaikan imbauan Kamtibmas, termasuk mengingatkan masyarakat agar selalu mengunci kendaraan guna mencegah pencurian kendaraan bermotor. Seluruh rangkaian patroli berlangsung aman dan kondusif dengan situasi Kamtibmas di Kecamatan Selaru tetap terkendali. Harapan masyarakat di wilayah terpencil dan terluar untuk menikmati akses listrik mulai terwujud melalui pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Desa Romanus dan Desa Persiapan Namralan. Pemasangan infrastruktur dilakukan secara bertahap oleh PT Arca Energi, mulai dari survei lapangan hingga penentuan titik tiang dan jaringan bersama pemerintah desa. Proyek ini ditargetkan rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat dalam waktu sekitar 6 bulan. Pelaksana lapangan PT Arca Energi Sanjaya mengatakan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdepan, terluar dan tertinggal agar masyarakat memperoleh akses energi yang lebih layak. Koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah desa Romanus dan Namralan untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga. Kehadiran PLTS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, serta menghadirkan penerangan yang selama ini sangat dinantikan di kawasan kepulauan tersebut. Saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama rekan kami Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
1: Iya, selamat pagi.
2: Apa kabar di saat ini?
1: Kabar baik.
2: Luar biasa. Sudah siap dengan informasinya?
1: Iya.
2: Ya, silakan dengan informasi selengkapnya Bu Dian.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 21 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hari cerah berawan hingga cerah, malam hingga dini hari cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 13 hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Kalurusasi Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya Ibu Dian. Salam sehat dan selamat kembali menjalankan tugas dan aktivitas.

Warta berita pagi ini kami sampaikan kembali topik berita utama. State As-Salamatual meluncurkan jurnal Sardik As-Salama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Saudara pendengar di Republik Indonesia, tual baru saja kita ikuti warta berita daerah pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas untuk para guru dan siswa yang sudah siap-siap beranjak ke sekolah atau ke tempat tempat belajar masing-masing. Selamat pagi semuanya, selamat sampai tempat tujuan bagi Anda yang tengah dalam perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Juga para pedagang yang ada di pasar Kota Tual, Kota Langkur di saat ini juga sudah mulai buka lapak. Selamat berjuang, selamat berdagang. Semoga apa yang menjadi perjuangan Anda, kita semua hari ini membuahkan hasil memuaskan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia, Cip-cip sudah menyemangati Anda semua pendengar dengan alunan musik yang membahana di pagi-pagi, sudah menggerakkan dan menggetarkan hati sanubari Anda di pagi-pagi. Harus lebih semangat lagi. Yang masih kantuk-kantuk, segera bangun dari tempat tidurnya, menyiapkan segala macam hal sebelum Anda mulai aktivitas di sepanjang hari ini. Ya, informasi mendengar perihal pembahasan rencana undang-undang RUU Daerah Kepulauan terus bergulir. Sebagai pengusul RUU, tim kerja Timja DPD RI bersama panitia khusus Pansus DPR RI menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan daerah guna memastikan regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat kepulauan. Pertemuan dengan pemerintah Maluku ini menjadi bagian dari upaya memperkaya substansi RUU Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas bersama Pansus DPR RI, Timja DPD RI, dan pemerintah. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wakil Ketua Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Gral Taliawo menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan regulasi khusus bagi daerah kepulauan telah berlangsung sejak tahun 2017 dan kini memasuki tahap penting dalam proses legislasi nasional.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

0: RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Anda masih bersama kami di program Satu RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi pregar. Ya, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas untuk saudara yang di saat ini sudah berada di tempat aktivitasnya, baik di instansi pemerintah, swasta, dan juga di luar sana di bawah sang fajar yang sudah memberikan sinar terangnya. Di saat ini tetap selalu hati-hati dan waspada ketika Anda melakukan aktivitas di luar, walaupun di saat ini situasi dan kondisi alam terpantau aman di luar sana, namun tetap tingkatkan kewaspadaan dan keselamatan Anda ketika Anda melakukan aktivitas, terlebih bagi saudara semuanya melakukan aktivitas di laut. Ya, selamat pagi pula anak-anak bangsa yang cerdas, yang terus berinovasi dan terus berkarya melahirkan karya-karya emas demi kemajuan nusa dan bangsa. Juga para guru dan siswa yang sudah mulai semangat siap mengikuti segala kegiatan di sekolah masing-masing. Ya, semangat berjuang untuk anak-anak bangsa hebat. Informasi perihal anggota DPRD Provinsi Maluku Arnos Jeremias menegaskan bahwa proyek strategis nasional PSN Blok Masela harus menjadi momentum kebangkitan sumber daya manusia SDM Maluku, bukan sekedar proyek investasi berskala besar yang minim manfaat bagi masyarakat lokal. Menurut Arnos, tingginya kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi khusus di sektor minyak dan gas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengembangan kapasitas putra-putri daerah. Ia menilai pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, kontraktor, pelaksana, serta seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

0: Gila aku di friend zone.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat pagi semuanya. Bersama melawan dunia dari Sekarang Ska. Ya, saudara pendengar, melawan dunia tentu dengan usaha dan kerja keras, kerja nyata, kerja yang baik, kerja yang diridhoi oleh Tuhan, tidak harus merampas hak-hak orang lain, merugikan orang lain seperti para pelaku-pelaku koruptor yang merugikan bangsa dan negara dan merampas uang-uang rakyat. Nah, begitu banyak kasus yang terjadi, para pelaku-pelaku kejahatan negara, kejahatan bangsa yang menjerat nasib rakyat kecil, dan perkara ini menjadikan peringatan jangan sampai kita salah memilih pejabat atau pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa harus melihat dan mempertimbangkan risiko terhadap nusa dan bangsa dan juga nasib rakyat kecil. Ya, sebagai warga negara kita tetap selalu mendukung program pemerintah dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Tetap patuhi segala aturan yang berlaku, termasuk aturan berlalu lintas, taati segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya kita yang ada di Kepulauan Kim. Apapun yang terjadi dengan orang-orang di luar sana, yang penting kita terus memperbaiki daerah kita, kualitas daerah kita, tentu dengan kualitas SDM yang kita miliki. Ya, kita ini pendengar, mari kita sama-sama berjuang melawan dunia yang semakin terpuruk dengan pelaku-pelaku kejahatan di negeri, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prengar. Ya, informasi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan anggaran pemerintah dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan melalui berbagai program strategis. Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan, dikatakan Wamentan dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Senin kemarin. Ia menekankan hal itu dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI yang membahas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025 serta rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027. Dia menyebutkan berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian mencapai 501 miliar rupiah, meningkat 43,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja mencapai 25,9 triliun rupiah yang digunakan untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan pertanian. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya penjualan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, posisi keuangan Kementerian Pertanian juga semakin kuat. Hingga 31 Desember 2025, total aset tercatat sebesar 86,16 triliun rupiah dengan nilai ekuitas mencapai 83,39 triliun rupiah, meningkat 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Semangat untuk para petani yang ada di Kepulauan Ke yang terus membangkitkan, melahirkan
dan terus berinovasi dengan komoditas-komoditas unggulan. Ya, selalu kami ingatkan, mengimbaukan kepada saudara para petani hebat yang ada di Kepulauan Ki, jangan pernah patah semangat. Ya, komoditas atau bibit-bibit yang belum pernah dicoba untuk ditanam di Kepulauan Ki atau di lahan pertanian atau di mana saja yang bisa ditanami, apalagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menggencar untuk menggenjot swasembada pangan lokal maupun pangan nasional, pendengar, untuk terus agar ketahanan pangan bagi warga negara tetap stabil dan terus meningkat. Ya, saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi juga untuk para nelayan. Walaupun beberapa bulan terakhir ini cuaca cukup bagus ya, belum terjadi curah hujan yang cukup intens atau yang intensitasnya tinggi, ya, tapi tetap waspada dan hati-hati pendengar, karena beberapa kasus dan peristiwa terjadi laka laut di perairan wilayah Maluku dan Maluku Utara menjadi peringatan untuk kita semua agar lebih hati-hati dan waspada ketika Anda melakukan aktivitas di laut. Salam sehat, salam hangat untuk saudara semuanya, tetaplah bersama kami. Rangkaian informasi kembali kami akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi saudara semuanya yang baru saja sampai di tempat tugasnya. Selamat menjalankan tugas dan aktivitas Anda dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Jangan dengan penuh dramatisir ya. Ini tugas lo ya, harus diemban sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jangan main-main. Dan bagi saudara di luar sana merasa hari-hari Anda membosankan, ya banyak hal dan tugas yang terbengkalai, ingin meningkatkan produktivitas kerja, mungkin Anda belum mencoba untuk bangun lebih pagi daripada biasanya. Bangun lebih pagi memiliki banyak keuntungan loh ya, pendengar, bagi Anda yang suka-suka malas bangun pagi nih. Selain menghirup udara segar dan sinar matahari pagi yang menyehatkan, menyisihkan waktu untuk bangun di awal pagi juga dapat meningkatkan mood yang penting untuk meningkatkan produktivitas kerja seharian. Dengan bangun di awal pagi, Anda, kita semua mendapatkan waktu tambahan untuk menenangkan diri sejenak dan merencanakan apa saja yang akan kita lakukan di hari ini. Ya, saudara pendengar, mungkin kita masih ingat ya, Anda semua masih ingat lagu anak-anak berjudul Bangun Tidur. Dalam lagu tersebut kita dianjurkan menolong ibu untuk membersihkan tempat tidur kita sendiri. Ya, merapikan tempat tidur memang menjadi salah satu hal yang selalu ditekankan orang tua pada anak-anaknya sejak usia dini. Ternyata selain kita membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah, merapikan tempat tidur di pagi hari bisa membuat produktivitas kerja kita meningkat. Ya, dalam sebuah pidato di University of Texas, seorang anggota Amerika Serikat, Navy Admiral William H. McCraven berkata, "Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidur. Jika kamu merapikan tempat tidur tiap pagi, kamu sudah menyelesaikan tugas pertamamu di hari itu. Hal ini akan memberimu rasa bangga dan membuatmu bersemangat untuk melakukan tugas-tugas lain. Di akhir hari, kamu akan menyadari satu tugas yang sederhana bisa membawamu menyelesaikan banyak tugas lainnya. Melakukan hal sederhana seperti merapikan tempat tidur bisa jadi awal yang baik untuk produktivitas kerja tinggi. Pikiran yang tenang dapat membantu kita tetap fokus sepanjang hari dan meningkatkan produktivitas kerja kita, pendengar. Pagi hari merupakan waktu yang bagus untuk menenangkan diri dan juga beribadah ya, apalagi pada umumnya identik ya umat Islam bangun subuh, sholat subuh. Tidak ketinggalan juga umat Nasrani juga bangun subuh-subuh mengikuti doa pagi, melaksanakan ibadah pagi, umat Hindu, umat Buddha dan lainnya juga. Jadi umat Muslim biasa menjalankan sholat subuh sebelum matahari terbit. Ya, kita juga bisa menenangkan diri dengan melakukan hal lain, misal duduk sambil menikmati secangkir kopi atau mungkin menikmati udara dan matahari pagi di teras rumah. Menenangkan diri di pagi hari sebelum memulai aktivitas lain bisa memberi mood positif dan tentu saja meningkatkan produktivitas kerja di hari ini, pendengar. Cobalah praktikkan hal ini dan rasakan sendiri perubahannya. Nah, pendengar, merasa bosan dan lesu saat bekerja, produktivitas kerja menurun, mungkin kita sudah lama tidak melakukan hal-hal yang kita sukai. Jika kita merasa waktu yang kita miliki selama ini tidak cukup untuk melakukan hobi kita, bangun lebih pagi bisa memberi kita cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang selama ini tidak sempat kita lakukan. Nah, seperti yang diuraikan tadi, pendengar, bangun lebih awal itu jauh lebih maksimal ya untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita melaksanakan tugas harian kita di sepanjang hari. Selamat berjuang anak-anak hebat. Anak-anak siapa? Anak-anak sekolah ya. Ya, anak-anak hebat bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, menjadi garda terdepan untuk membangun
bangsa dan negara, khususnya membangun daerah di Kepulauan Kea, jangan patah semangat. Pastinya sudah bangun dari pagi-pagi ya. Sudah membantu sang ibu tadi, juga sempat membantu sang ayah mempersiapkan sarapan untuk keluarga tercinta, membantu sang ibu. Anak-anak yang baik tetap selalu tumbuh menjadi anak yang nurut, yang manut kepada orang tua. Ya, informasi pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali meningkatkan jajaran kepala daerah, mengingatkan kepada jajaran kepala daerah untuk menjaga integritas, senantiasa mawas diri dan introspeksi diri, terutama setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah, di kompleks Istana Koperasi Kepri, maksudnya kami di kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta pada hari Senin kemarin atau tadi malam, Tito pun mengungkap keprihatinannya terhadap dugaan kasus korupsi yang kembali menyeret kepala daerah. Saya prihatin karena kepala daerah kita sudah berikan retret, kemudian kasih pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga. Nah, hal tersebut dikatakan Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Jadi saya berharap dengan adanya OTT, kepala daerah termasuk di Lombok Barat ini, kepala daerah lainnya, agar semua mawas diri melakukan introspeksi. Jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menjaring Lalu Ahmad Zaini beserta belasan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Senin pagi selepas OTT, lalu kemudian ditahan sementara di rumah dinasnya. OTT terhadap Bupati Lombok Barat itu merupakan operasi tangkap tangan ke-17 yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2026. Memang tidak bisa kita prediksi ya, pendengar, mana menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, yang taat aturan, yang benar-benar peduli terhadap masyarakat dan bersih dari yang namanya korupsi dan lain-lainnya hal yang merugikan bangsa dan negara. Ya, semoga pemimpin-pemimpin daerah yang ada di kedua wilayah ini, Kepulauan Kei, bahkan di seluruh Provinsi Maluku, akan baik-baik saja. Kasus-kasus yang sudah terjadi yang selama ini menjadi pengalaman berarti bagi pemimpin daerah agar lebih bersih lagi, lebih taat aturan lagi, tidak merugikan negara dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tentunya. Baik, saudara perangkat, tetap bersama kami, rangkaian informasi dan musik masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Ya, saudara pendengar, kembali kami rangkaikan informasi-informasi terkini untuk buat saudara semuanya menemani waktu santai Anda yang sedang santai, yang masih menunggu waktu masuk jam kerja karena memang sistemnya sip-sipan. Jadi masih asik santai di rumah, quality time dulu bersama keluarga kecil di rumah, membantu sang istri mungkin urus-urus anak atau berbenah rumah di sana. Dan sembari mendengarkan alunan musik-musik yang membuat Anda lebih berenergik lagi di waktu pagi ini, pendengar, sebelum Anda melaksanakan tugas yang berat. Selamat pagi. Dan informasi perihal Asosiasi Nasional Penerbangan Indonesia atau INACA dalam sidang uji materiel Undang-Undang Penerbangan di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin kemarin mengungkapkan bahwa kejadian keterlambatan penerbangan di Indonesia itu beragam dan unik. Memang khusus untuk delay atau keterlambatan ini sangat spesifik atau unik di Indonesia. Jadi banyak sekali, beragam. Bisa dari maskapainya, bisa dari kondisi di luar, diujarkan Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin kemarin. Dalam keterangannya, Bayu menjelaskan sebagian besar penyebab keterlambatan penerbangan itu dikarenakan kondisi operasional yang berada di luar kendali maskapai. Maskapai selalu ingin terbang tepat waktu karena ini terkait masalah finansial dan juga image atau citra dari perusahaan tersebut. Faktor penyebab-penyebab keterlambatan penerbangan di Indonesia ada banyak, ada yang karena bencana maupun juga kondisi operasional serta kondisi dari airline itu sendiri, seperti pilotnya terlambat datang dan sebagainya. Ada juga karena faktor pengaturan slot di bandara, sehingga beberapa bandara yang sangat padat sekali selalu menjadi penyebab keterlambatan. Termasuk juga yang di luar kendali airlines adalah trafik atau cuaca dan lain-lain. Namun demikian, Bayu menyebut sedikit sekali dari maskapai yang menjaga anggota INACA mengalami keterlambatan penerbangan. INACA mempunyai 32 anggota yang terdiri atas 7 penerbangan terjadwal, sisanya penerbangan tidak berjadwal. Ia mencontohkan peristiwa keterlambatan penerbangan selama 4 jam terjadi di maskapai Garuda Indonesia pada bulan Mei 2024. Kemudian maskapai Air Asia rute Jakarta Narita milik Air Asia X yang sudah tutup perusahaannya, tetapi lanjutnya ini merupakan penerbangan internasional sementara undang-undang mengatur untuk penerbangan domestik. Selanjutnya, maskapai Sriwijaya rute Makassar Jakarta yang juga anggota INACA pernah mengalami keterlambatan penerbangan. Sedangkan untuk maskapai Super Airjet, Lion Air, Batik Air, Wings Air bukan bagian dari anggota INACA, sehingga asosiasi tidak dapat mengawasi dan melakukan pembinaan terkait keterlambatan penerbangan yang terjadi di dua maskapai tersebut.

0: dengan sengaja.
1: Maaf, maaf, tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
0: Iya, tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
0: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
0: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
0: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
0: Iya, abang.

Ya, pemerintah kota Ambon, Maluku memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui melalui peningkatan literasi keuangan dan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi digital. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Rustam Simanjuntak di Ambon pada hari Senin kemarin mengatakan upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap seminar literasi keuangan dan digital marketing yang diselenggarakan PT Akulaku Finansia dan diikuti sekitar 300 pelaku UMKM. Dukungan pemerintah kota Ambon terhadap kegiatan literasi keuangan dan digital marketing sebenarnya sudah menjadi bagian dari 17 program prioritas pemerintah kota Ambon. Karena itu kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Akulaku Finansia. Menurut Rustam, peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan pemasaran digital menjadi kebutuhan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ia mengatakan pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengelola arus kas, menyusun perencanaan usaha, memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, serta memahami berbagai risiko dalam menjalankan usaha. Selain itu, kemampuan memasarkan produk melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya menjadi faktor penting agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, ya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.